0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa kita bakal ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Mungkin kamu pernah jalan-jalan terus tiba-tiba lihat sampah berserakan di tempat yang sebenarnya cantik banget, atau mungkin pernah ke pantai yang awalnya niatnya cari sunset, foto-foto, healing, tapi yang kelihatan malah botol plastik, sedotan, bungkus makanan di mana-mana. Kadang kita memang suka merasa ah paling nanti juga ada yang bersihin, tapi kalau semua orang berpikir begitu, pertanyaannya adalah siapa yang akan memulai. Hari ini kita mau ngobrol soal satu hal yang sebenarnya deket banget sama kita sebagai anak muda ya teman Pro 2, kepedulian terhadap lingkungan. Karena menjaga lingkungan itu ternyata bukan cuma urusan pemerintah, bukan cuma tugas komunitas lingkungan, dan bukan cuma urusan orang-orang yang suka nanam pohon ya. Justru anak muda itu punya peran yang sangat besar. Kita punya energi, punya kreativitas, punya media sosial, dan punya kemampuan untuk sebuah gerakan menjadi sesuatu yang menarik dan diikuti banyak orang. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol bareng dua orang dari Green Youth Bali, ada Pebra Ari Gunawan dan Syaiful Huda. Selamat pagi Kak Pebra dan Kak Syaif, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak. Baik.
0: Baik ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau ngomongin soal anak muda dan juga lingkungan nih. Jadi sebenarnya kondisi kepedulian anak muda Bali sekarang menurut Kak Pebra dan juga Kak Syaif itu seperti apa? Apakah sudah mulai banyak yang peduli atau justru masih banyak yang merasa kalau isu lingkungan itu bukan urusan mereka?
1: Oke, kalau dari adik sendiri itu Kak ya, menurut adik tuh sebenarnya 50-50 Kak. Jadi banyak anak muda yang peduli juga, namun di sisi lain banyak anak muda yang kurang peduli juga, seperti itu. Jadi terhadap isu lingkungan ini tentunya masih perlu kita ikut turun ke lapangan juga sebagai generasi muda, supaya bisa untuk apa namanya ya, meminimalisir adanya sampah itu Kak, terutama di pusat pariwisata kan, apalagi Bali itu terkenal dengan pariwisatanya sendiri, seperti itu.
2: Oke. Benar sekali kata Pebra. Di sini sudah cukup banyak ya anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Namun masalahnya bukan cuma peduli, namun bagaimana kita sebagai anak muda itu bisa berkontribusi, bisa melakukan sebuah gerakan, bukan hanya peduli doang gitu Kak. Jadi khususnya anak muda, tolonglah, peduli itu memang penting, tapi peduli tanpa gerakan itu masih kurang gitu. Jadi ya haruslah bergerak untuk terus menjaga lingkungan gitu Kak.
0: Oke, berarti sebenarnya kesadarannya itu sudah ada sebenarnya ya. Cuman mungkin bentuk kepeduliannya yang berbeda-beda. Kalau begitu kenapa anak muda itu justru harus terlibat langsung dalam persoalan lingkungan? Apa sih yang membuat peran generasi muda itu begitu penting?
2: Oke, menurut saya sendiri, anak muda itu memiliki sesuatu yang unik gitu Kak. Daripada orang yang lebih dewasa atau yang lebih muda atau anak kecil gitu lah. Karena anak muda itu memiliki kreativitas dan energi yang sangat tinggi. Contohnya, anak muda itu bermain di media sosial. Nah, di media sosial itu, kita sebagai anak muda bisa memberikan informasi serta edukasi mengenai isu-isu lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan tersebut, bagaimana kita membuang sampah, haruskah dipilih sampah organik atau anorganik, itu kita bisa lakukan mulai dari anak muda itu.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal media sosial, menurut kalian nih, apakah media sosial itu lebih banyak membantu gerakan lingkungan atau justru cuman membuat isu lingkungannya berhenti di konten dan nggak sampai jadi aksi?
1: Oke, menurut adik itu kayak tergantung orang yang menggunakan sosmed itu sendiri juga Kak. Karena kita bisa ambil sisi positif dan negatifnya juga. Kalau kita sebagai generasi muda, harusnya kita ngambil sisi positifnya Kak, untuk menunjang ke depannya, karena kita generasi muda untuk yang bakalan mengekspos untuk ke depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi kan untuk masa depan, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda tentunya kita ngambil sisi positifnya, itu kita mengkontenkan atau mengedukasi terkait dengan isu-isu sampah tersebut, juga cara memilahnya, seperti itu sih Kak sebenarnya.
0: Oke, kalau boleh cerita dong, selama kalian bergabung di Green Youth Bali gitu kan, kalian kan bergerak bertemu dengan banyak anak muda, ada nggak mungkin pengalaman yang menurut Febra dan juga Syaif ini bahwa sebenarnya anak muda Bali itu punya kepedulian yang besar terhadap lingkungan?
2: Menurut saya sendiri itu, anak muda di Bali itu sudah sangat-sangat tinggi akan kepedulian lingkungan gitu, Kak. Mm-hmm. Karena mengapa? Karena di Bali sendiri, khususnya di Kabupaten Buleleng, itu sudah diterapkan seperti contohnya jadwal pembuangan sampah. Nah, anak muda pastinya sudah sangat-sangat mengetahui, karena kan kita anak muda menggunakan media sosial ya. Media sosial itu berguna untuk memberikan dan menambah ilmu kita sendiri, informasi mengenai lingkungan itu sendiri. Dan seperti contohnya juga di DLH Kabupaten Buleleng sudah menerapkan jadwal-jadwal pembuangan sampah itu sendiri. Nah, ini informasi juga bahwasanya DLH Kabupaten Buleleng sudah menerapkan jadwal pembuangan sampah. Mm-hmm. Itu dimulai dari 10 April 2026. Setiap tanggal ganjil, mm-hmm, itu dijadwalkan untuk kita semua, baik anak muda ataupun orang dewasa, untuk membuang sampah yang jenisnya sampah organik.
0: Okay.
2: Sedangkan untuk tanggal genap itu dijadwalkan untuk pembuangan sampah anorganik dan juga residu. Nah, setiap harinya juga itu ada dua sesi, sesi pagi dan sesi malam ke sore. Sesi pagi itu dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 7. Sedangkan sesi sore ke malam itu dimulai dari jam 5 sore ke jam 8 malam. Nah, itu dia informasi mengenai pembuangan sampah. Dan contoh lainnya yang saya bilang bahwa anak muda Bali itu sudah sangat peduli akan lingkungan. Mm-hmm. Banyak anak muda di sini yang ikut berkontribusi seperti halnya pembersihan pantai. Mm-hmm. Itu ketika kita Green Youth Bali ikut turun lapangan membersihkan sampah di pantai, banyak anak muda di sana yang juga ikut berkontribusi. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, berarti sebenarnya ketika diberikan ruang dan kesempatan, anak muda itu bisa menunjukkannya ya, kalau mereka juga punya kepedulian seperti teman perdua. Oke, kita jadi tahu nih bahwa peduli lingkungan sebenarnya gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang bisa dari hal yang kelihatannya sederhana, mulai memperhatikan sampah yang kita hasilkan, terus juga mulai mengurangi kebiasaan sekali pakai, sampai berani mengajak teman untuk melakukan hal yang sama. Kita sudah buka di WhatsApp di 081139 91054, dan kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Predua, kamu masih mendengarkan obrolan sepada, masih nonton juga di live YouTube RRI Singa Raja Official. Aku masih bersama Kak Febra dan juga Kak Syaif dari Green Youth Bali. Kita masih ngomongin soal kepedulian lingkungan pada generasi muda gitu ya. Dan kita sudah ngomongin keterlibatan anak muda juga tadi. Dan kita akan masuk ke bagian yang mungkin lebih relate sama kita semua, karena kalau kita ngomongin lingkungan itu kan gampang ya, ayo kita jaga lingkungan, itu gampang banget, tapi ketika harus mengubah kebiasaan sendiri ini yang kadang-kadang berat ya. Kalau menurut kalian nih Febra dan juga Syaif, sebenarnya apa sih yang membuat anak muda itu gak konsisten untuk yang namanya menjaga lingkungan, apakah karena malas, apakah karena ribet, atau mungkin gak merasakan dampaknya?
1: Kayaknya lebih ke mood sih kak, karena anak muda apalagi Gen Z sekarang ini kayak ngerjain apa-apa tuh pasti pakai mood ya. Jadi mereka tuh masih kadang mikir, ntar aja deh, selagi masih ada waktu ntar aja deh gitu. Jadi banyak kegiatan yang tertunda-tunda jadinya seperti itu.
0: Kalau dari Syaif?
2: Bener sih kata yang Pebra bilang gitu, anak muda zaman sekarang itu banyak menggunakan mood gitu untuk melakukan sesuatu, dan juga menunda-nunda waktu gitu sih kak. Karena menunda-nunda waktu itu membuat aktivitas yang ingin kita lakukan tidak akan pernah terjadi gitu. Kebanyakan gitu sih, ketika kita menunda waktu, aktivitas yang ingin kita lakukan tidak terjadi.
0: Mungkin bilangnya ntar deh 5 menit lagi gitu kan, keasikan scroll jadinya 5 jam. Oke, kalau ada anak muda yang bilang pengen sih mulai peduli lingkungan tapi bingung mulainya dari mana?
2: Mulainya itu dari diri sendiri sih. Itu memang harus kita sebagai anak muda harus mulai dari diri sendiri sebelum kita mengedukasi teman-teman di sekitar kita. Contohnya kita pilah sampah dari rumah kita. Itu bisa membantu dan menjadi efisien bagi pelaku atau pekerja yang mengelola sampah di sana. Dari diri sendiri sih dulu, baru mengedukasi teman-teman.
1: Benar sih.
0: Oke, kalau dari Kak Febra?
1: Nah, kalau dari adik sendiri itu kak ya, sebagai generasi muda itu tentunya kita juga seperti kata Kak Syaif tadi itu mengelola sampah dari rumah terlebih dahulu. Karena kan sekarang ini sudah ada pemberitahuan untuk memilah sampah juga kan. Ada sampah organik, non-organik, dan residu seperti itu. Nah nanti ketika dibuang ke TPA itu lebih gampang dikelolanya. Dan juga kita lebih tahu yang mana sih yang bisa diolah kembali, yang mana tidak bisa diolah kembali seperti itu. Jadi intinya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru kita ikut terjun ke masyarakat seperti itu sih kak.
0: Kalau satu orang mungkin ya diri sendiri itu kan mungkin kelihatannya kecil. Tapi kalau misalnya satu sekolah, satu komunitas, satu kampus, bahkan satu desa melakukan hal yang sama, wah efeknya pasti berbeda. Oke, Bali sendiri kan memang punya budaya dan kearifan lokal yang sebenarnya dekat banget dengan konsep menjaga alam. Ya, kalau menurut kalian bagaimana caranya kita menghubungkan budaya Bali dengan gaya hidup anak muda sekarang?
1: Oke. Di Bali ada yang namanya Trihitekaran kak. Nah itu ada Pawongan, Palemahan, sama Parayangan, yang dimana hubungan manusia kepada Ida Sang Widiwase, manusia sama manusia, dan juga manusia kepada alam kan. Nah disanalah kita sebagai generasi muda menghubungkan ketiga tersebut kak, dari mulai kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada alam juga. Jadi terutama pada alam ini kita juga diminta untuk aktif ikut serta juga untuk menjaga lingkungan tersebut. Seperti janganlah pernah membuang sampah ke pantai, jangan ke pantai deh, ke sungai. Karena kan air dari sungai itu nantinya bakalan mengalir ke pantai juga kak. Nah itu bakalan mengotori pariwisata yang ada di pantai juga. Apalagi kita di Bali itu terkenal dengan wisatanya kan. Jadi itu bakalan berpengaruh kepada turis-turis yang bakalan datang ke kita seperti itu.
2: Kalau dari Chef sendiri itu benar seperti Pebra yang katakan itu berhubungan dengan dari Trihitekarana. Tapi kalau dari Chef sendiri itu sebenarnya banyak mindset anak muda mengira bahwa lingkungan itu seperti alam, laut, sungai, bahkan hal-hal seperti hutan itu yang mereka pikir akan lingkungan. Tapi lingkungan itu dekat dengan kita kak. Contohnya kita minum air, itu sudah masuk lingkungan. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, itu sudah termasuk lingkungan. Lingkungan itu sebenarnya tempat kita hidup, tempat kita istirahat, tempat kita mencari ilmu, semua itu masuk ke lingkungan. Makanya lingkungan itu sebenarnya dekat dengan kita. Dan dengan itu, kita sebagai anak muda harusnya menjaga lingkungan. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru mengedukasi teman-teman sekitar.
0: Kalau kita ngomongin sampah, buang sampah ke sungai, kita udah melakukan yang terbaik gitu ya, kita nggak buang sampah ke sungai. Tapi ada tetangga yang seperti itu, menurut kalian gimana?
1: Itu kesadaran, maaf, itu kesadaran dari masyarakat itu sendiri sih, Kak. Sebenarnya kita susah untuk mengedukasi juga, karena itu kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri kan. Ada masyarakat yang kurang paham atau kurang mengerti gimana dampak kedepannya itu. Padahal dampaknya tuh ada di depan mata mereka.
0: Betul.
1: Mereka membuang sampah di sungainya atau selokan yang dekat rumahnya mereka, itu bahkan menyebabkan banjir yang nantinya berdampak juga kepada lingkungan di sekitar rumah mereka juga, seperti itu sih, Kak.
0: Emang agak suka susah ya.
1: Susah ya, benar.
0: Mengedukasi seperti itu. Nah, sekarang aku mau sedikit menyinggung soal gaya hidup anak muda hari ini kan deket banget sama tren-tren fashion, terus juga makanan, nongkrong, traveling, sampai dengan belanja online. Kalau menurut kalian bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tapi nggak mengorbankan lingkungan gitu loh?
2: Untuk mengikuti perkembangan zaman itu memang harus, tapi kita harus mengetahui sampah-sampah yang akan ditimbulkan, yang akan dihasilkan dari kita mengikuti tren tersebut. Misal, contoh dari sampah yang dihasilkan, sampah plastik. Yeah. Nah, sampah plastik itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan barang yang bernilai. Mm-hmm. Bisa kita buat wajah plastik contohnya. Yeah. Itu terbuat dari sisa makanan snack gitu ya, Pepira. Ya,
1: nanti digunting-gunting itu.
2: Itu bisa bernilai sih, Kak. Ya, itu dah. Kita sebagai anak muda harus memanfaatkan, tidak hanya melihat sampah itu sebagai sampah saja, tapi kita lihat bagaimana sampah itu bisa bernilai dan bisa menghasilkan uang gitu. Tidak hanya dibuang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dari adik itu, Kak, ya, kita sebagai generasi muda kalau mau mengikuti tren yang sekarang ini bisa aja sebenarnya. Cuma kita juga harus peduli terhadap lingkungannya. Kita bisa manfaatkan seperti kalau kalau mau beli air gitu, usahain kita pakai tumbler aja, kita refill airnya, seperti itu sih, Kak.
0: Oke, kita ke pertanyaan teman Prodo yang sudah masuk ya di WhatsApp di 081139910054. Kak, kalau cuma satu orang yang peduli lingkungan, sementara teman-teman kita cuek semua, apa yang harus dilakukan supaya nggak merasa sendirian?
1: Edukasi sih.
0: Okay.
1: Edukasi. Itu jawaban yang utama banget. Karena kalau kita udah aktif kan, udah ikut terjun juga untuk apa namanya tentang isu lingkungan. Jadi kita udah bisa untuk mengedukasi teman-teman kita, semisal mereka kayak kurang sadar akan sampah tersebut, kita bisa mengedukasi kayak tolong dong buang sampah sesuai dengan apa namanya jenisnya gitu. Pilahlah sampahnya, itu mulai dari hal kecil aja. Atau enggak ketika kalian selesai makan makanan yang apa namanya yang menggunakan bungkus-bungkusan kecil kayak snack gitu kan. Nah, apalagi anak SMA gitu, kadang disimpan di kolong meja. Nah, kita mulailah mengedukasi itu. Tolong dong langsung dibuang sampahnya ke tempat sampah, jangan disimpan di sana, seperti itu.
2: Kalau tambah dari Syaif, pastikan kita harus melakukan hal tersebut terlebih dahulu sebelum mengedukasi. Okay. Dan juga pastikan kita konsisten untuk tetap menjaga lingkungan sebelum kita mengajak semua orang. Nah, ketika kita konsisten, teman-teman akan melihat kita, wah ini beneran mengedukasi sih, bukan hanya omongan saja, namun aksi nyata gitu. Jadi konsisten itulah yang membantu kita dalam mengedukasi teman, sehingga teman itu mau dan tertarik juga ingin melakukan hal yang sama dengan kita.
0: Oke, selanjutnya Kak, kadang kan ada anak muda yang mau ikutan lingkungan, kegiatan lingkungan, tapi takut dibilang sok peduli atau cari perhatian. Gimana cara menghadapinya?
1: Gak usah dipedulin sih, karena kan itu dari diri kita sendiri kan, Kak, ya. Nanti juga teman-teman bakalan nyadar kok kalau kita emang benar-benar apa namanya udah dilihat serius gitu kan. Kita juga sebagai role model mereka gitu. Jadi lama-kelamaan juga mereka kan ngelihatnya biasa aja gitu. Bisa saja mereka ikut terjun juga, eh gimana sih caranya ikut gini, apa namanya aksi nyata, seperti itu. Jadi kita bisa di sana mengajak teman-temannya, ayo ikut aksi nyata, seperti itu.
2: sama sih dari CF juga, udah jangan dipeduliin apa kata orang gitu. Mm-hmm. Kita lakukan dari hati kita, biar apa, biar yang kita lakukan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat, kepada diri sendiri sih tentunya. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir. Menurut kakak-kakak berdua, lebih penting mengubah kebiasaan diri sendiri dulu

0: kalian sampaikan sebagai closing statement?
1: Oke, kalau dari adik sendiri, mari kita mulai semuanya dari awal terlebih dahulu. Mm-hmm. Untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar kita seperti itu, baru kita mengedukasi ke masyarakat. Karena satu langkah kecil kita hari ini akan berdampak besar untuk kita ke depannya, seperti itu. Mm-hmm.
2: Kalau dari CF sendiri, ingatlah bahwa lingkungan itu dekat dengan kehidupan kita. Jangan pernah merusak apa yang ada di sekitar kita. Karena dengan lingkungan kita bisa belajar, kita bisa hidup, kita bisa menghasilkan uang. Mm-mm. Bisa semua dari lingkungan. Jadi tetaplah dan buanglah sampah, pilah sampah sesuai jenisnya, gitu sih Kak.
0: Oke. Teman Perdua, hari ini satu hal yang cukup jelas adalah menjaga lingkungan itu bukan pekerjaan satu atau dua orang. Kita mungkin berpikir, ah cuman aku aja yang buang sampah, gak apa-apalah. Tapi kalau jutaan orang berpikir seperti itu, akhirnya masalah akan menjadi besar. Sebaliknya, satu kebiasaan baik juga bisa menular ya. Satu orang mulai, kemudian temannya ikut, komunitas ikut, sekolah ikut, kampus ikut, dan akhirnya bisa menjadi gerakan. Kak Syaif dan juga Kak Febra, terima kasih banyak waktunya hari ini.
2: Ya, sama-sama Kak.
0: Oke. Sampai ketemu lagi, dan teman Perdua jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bocin.
1: Bocin apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa

Nomor dua siapa nih yang kalau pagi-pagi buka WhatsApp malah disambut gambar bunga, gift, atau tulisan selamat pagi, semoga harimu indah. Ternyata kebiasaan sederhana ini pernah bikin kejutaan handphone Android di India kewalahan. Ceritanya terjadi sekitar tahun 2018 ya. Jadi warga India punya kebiasaan mengirim ucapan selamat pagi ke banyak kontak lengkap dengan foto dan video. Masalahnya media WhatsApp saat itu bisa otomatis tersimpan ke memori handphone. Akibatnya ponsel dengan kapasitas penyimpanan kecil itu cepat penuh, bahkan bisa mengalami hang ya. Google kemudian meluncurkan aplikasi Files Go untuk membantu membersihkan file yang nggak terpakai. Aplikasi itu kemudian berganti nama menjadi Files by Google dan popularitasnya terus meningkat hingga menembus 5 miliar unduhan pada Januari 2025. Menariknya kebiasaan kirim ucapan selamat pagi di India ternyata masih bertahan sampai sekarang. Jadi satu ucapan sederhana itu pernah punya efek samping yang ternyata nggak sederhana.

0: terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, 105,4 FM teman Perdua, gak kerasa ya, udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira di Santai Siang sampai jam 3 sore. Dengerin terus Perdua FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Ketemu lagi di Spada berikutnya.
3: Spada, hanya di Brand FM, teman terbaik kamu. Spada.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, kebakaran melanda kawasan permukiman dan pertokoan di Desa Tejekule, Kecamatan Tejekule, Selasa 1 September 2026 malam. Kobaran api menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah warga, sementara 2 ruko lainnya turut terdampak. Musibah tersebut mengakibatkan kerugian material bagi warga yang terdampak. Meski api melahap sejumlah bangunan, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Info selanjutnya teman Pro 2, KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar, Rabu 2 September 2026, untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Arya Suwarnate sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dalam menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Info terakhir teman Pro 2, pengurus kabupaten Pengkap Yung Modo Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet, terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior. Tim Buleleng membidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

105.2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira, dan kali ini di Santai Siang ya teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah. Tentunya aku gak nemenin aja dong. Masa nemenin doang dan pemimimim. Mudah belibet pagi-pagi ya. Tentunya aku gak cuma nemenin aja, karena aku bakal nemenin kamu sambil muter juga lagu-lagu hits, lagu-lagu viral, dan lagu kesayangan kamu, kesukaan kamu yang lagi ada di mana-mana. Aku juga bakal muterin buat kamu. Gak cuman muterin lagu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu teman berdua. Jadi buat kamu jangan diputer-puter dulu potensialnya, jangan pindah channel dulu, stay tune di sini bareng aku, karena aku akan menghibur kamu biar mood kamu balik menjadi bagus lagi. Dari yang jelek jadi bagus, dari yang bagus jadi bagus banget nih teman berdua. Dan seperti biasa teman berdua, di Pro 2 Hitlist request segmen pertama adalah di Pro 2 Hitlist udah disepil itu sama aku ya. Jadi segmen pertama adalah Pro 2 Hitlist request di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu diputer sama aku, boleh request ke WA-nya Pro 2, ada di 0811399154. Aku ulangin sekali lagi, 0811399154. Jadi buat kamu yang mau lagu kesukaan kamu diputer, langsung aja cus yuk WA ke situ. Aku tungguin ya teman Pro 2.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Terbaik kamu. Sampai siang.

Oke teman bro dua, aku mau baca ini, udah ada satu requestan. Kemana yang lainnya nih, lagi pada ngapain di hari Jumat ini? Masih pada sibuk kali ya. Mungkin di sela kesibukannya yuk sambil request di 08113991054 biar bikin sedikit lebih santai nih. Kali ini ada Putri nih yang mau request lagunya Adhikara nih, yang Prima Donna. Oke Putri, katanya untuk nemenin siangnya aja biar tambah semangat. Oke siap Putri, kalau gitu ini langsung aja deh buat Putri ya requestan kamu. Buat kamu lainnya teman bro dua yang mau request juga boleh langsung di 08113991054 buat nemenin siang kamu biar kamu lebih semangat lagi teman bro dua, dengerin lagu kesukaanmu, request lewat aku. Oke, cekidot untuk Putri.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out room.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 masih di Santai Siang tentunya bareng aku Wira di segmen Pro 2 Hit List Request nih teman Pro 2. Jadi aku nerima requestan dari kamu nih di 0813991054 ya teman Pro 2. Oke, kali ini ada Nanda nih yang mau request dan nitip salam. Nitip salam buat teman-temannya aja yang lagi pada ngerjain tugas, katanya harus semangat. Tapi harus semangat ya menjelang weekend nih kamu teman Pro 2 nih, teman-teman Nanda nih mau dikasih satu lagu dari Mahlini katanya, Kisah Sempurna. Wih, apa di pertemanan kalian sesempurna itu? Ya semoga langgeng gitu aja ya. Ini buat teman-temannya Nanda nih, udah dikasih satu lagu buat Nanda. Semangat gitu, semangat ngerjain tugasnya. Oke, langsung aja deh aku putar buat teman-teman Nanda nih. Cekidot, Kisah Sempurna dari Mahlini.

Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, ini aku mau kasih fakta menarik nih. Mengapa anak muda lebih sering mementingkan egonya diri mereka ya? Ini menurut beberapa studi psikologi, anak muda sekarang hidup di era yang sangat menekankan personal branding dan validasi diri. Media sosial bikin banyak orang terbiasa fokus ke aku, pendapatku, dan perasaanku. Ditambah lagi nih teman Pro 2, tekanan untuk sukses, terlihat bahagia, dan selalu kuat sering bikin anak muda belajar bertahan dengan cara membela diri sendiri dulu nih. Ego kadang muncul bukan karena mau menang, tapi karena takut kalah, takut gak dianggap, dan takut gak cukup baik. Jadi, untuk kamu teman Pro 2, baiknya lebih belajar lagi untuk gak mementingkan ego sendiri, tetapi gimana kita aware terhadap lingkungan sekitar.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa muter pop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apa lagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng?

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, yang bikin ngeri di tahun ini adalah ancaman digital makin gak kelihatan nih teman Produa. Kalau dulu ancaman itu email aneh atau link mencurigakan, sekarang bentuknya lebih halus. Bisa lewat aplikasi, akses publik, atau kebiasaan kita sendiri yang terlalu santai soal izin data nih. Faktanya teman Produa, banyak kebocoran data justru terjadi bukan karena diretas langsung, tapi karena pengguna tanpa sadar membagikan informasi pribadi. Misalnya asal klik izin, pakai jaringan umum tanpa pengamanan, atau pakai kata sandi yang sama di banyak tempat. Jadi ancamannya bukan selalu dari luar, tapi

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 92, oke, masih bareng aku Wira di Santai Siang tentunya ya teman bro 2. Aku mau ngomongin seputar UMKM ya. Sekarang ini banyak UMKM anak muda yang gak langsung niat jadi pengusaha teman bro 2. Awalnya cuman set hustle buat nambah uang jajan atau bayar cicilan kecil gitu. Fenomena ini bikin banyak usaha lahir tanpa tekanan harus langsung sukses. Justru karena santai, idenya lebih kreatif dan berani coba-coba hal yang baru tentunya ya teman bro 2. Dari jual preset foto, catering rumahan, sampai jasa edit video misalnya gitu. Kadang usaha besar itu gak lahir dari ambisi gede, tapi dari kebutuhan sederhana, yang penting dijalanin dulu. Kalau kamu gimana? Udah berani nyoba belum?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey.

Oke teman-teman, udah masih bareng aku Wira di Santai Siang kali ini ya tentunya, dan di jam 12 waktu Indonesia Tengah ini teman-teman, waktunya Motif Muda Kreatif. Jadi ngobrolin seputar UMKM, pelaku industri kreatif serta ekonomi digital nih teman berdua. Tapi sebelum aku ngobrolin ini nih, gimana kamu makan siangnya hari ini? Udah makan? Atau lagi nyari-nyari dulu nih apa ya kira-kira yang enak untuk dimakan siang hari ini? Iya, karena cuacanya nggak terlalu panas ya, tapi panas banget. Oke, kalau panas-panas gini tuh enaknya mungkin makan, nggak makan, mandi kali. Tapi kalau lagi aktivitas di luar saya juga nggak mandi. Mungkin minum-minum es gitu, tapi jangan kebanyakan ya teman pro 2 ya. Itu secukupnya aja ya, sambil nemenin kamu nih yang lagi makan siang mungkin, atau lagi bersiap untuk mencari makan siang, atau lagi ready untuk pesan-pesan ya. Lewat aplikasi online untuk makan siang, aku bakal nemenin kamu dan ngebahas ini teman pro 2 ya. Bosan jadi karyawan, kenalan dengan creativepreneur nih teman pro 2. Wih, udah pernah dengar belum istilah creativepreneur nih teman pro 2? Aku bakal bahas nih ya. Kamu tuh gini, bosan dengan rutinitas, mungkin buat kamu yang bosan dengan rutinitas kerja, dan itu bisa jadi tanda nih kalau kamu sedang membutuhkan tantangan baru. Wih, tapi bukan berarti solusinya harus resign ya teman berdua ya. Semisal kamu lagi bosan dengan pekerjaan kamu, tapi solusinya bukan resign nih. Justru sekarang ada pilihan karir yang semakin banyak teman berdua. Salah satunya adalah menjadi creativepreneur nih. Creativepreneur adalah orang yang menggabungkan kreativitas dengan dunia bisnis. Jadi bukan cuman punya ide kreatif, tapi juga tahu gimana ide tersebut bisa menjadi produk, jasa, atau bahkan sumber penghasilan. Misalnya teman-teman dua ya, kamu suka desain, fotografi, bikin video, masak, fashion, musik, atau punya kemampuan membuat konten, skill tersebut sebenarnya bisa dikembangkan menjadi peluang bisnis teman-teman dua. Jadi kalau kamu udah mulai bosan jadi karyawan, mungkin pertanyaannya bukan cuman kapan resign, tapi skill apa nih yang bisa aku ubah jadi peluang? Mungkin harus lebih kamu perdalam lagi teman-teman dua. Harus lebih teliti lagi kira-kira sisi mana nih yang bisa kamu manfaatkan untuk menjadi peluang usaha baru teman-teman dua. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

Oke, lanjut lagi teman Bro Dua Tenja, masih di Santai Siang, masih ngobrolin seputar creative planner. Itu sebenarnya apa sih? Oke, sekarang aku mau ngajakin kamu untuk lebih dekat dengan istilah creative planner nih teman Bro Dua. Sederhananya, creative planner adalah seseorang yang menjadikan kreativitas sebagai bagian dari bisnis. Kalau entrepreneur biasanya fokus pada bagaimana menciptakan dan mengembangkan bisnis, betul kan? Iya. Sedangkan creative planner yaitu punya tambahan kekuatan, yaitu kreativitas sebagai nilai jual teman Bro Dua. Contohnya gampang, gini, ada orang yang bisa membuat kue, tapi ada juga yang membuat kue dengan konsep unik, packaging menarik, aktif membuat konten di media sosial, kemudian membangun identitas brand yang kuat. Nah, produknya mungkin sama-sama kue, tapi cara menjual dan mengemasnya, idenya itu yang berbeda teman Bro Dua. Begitu juga dengan fotografer nih, videografer juga, desainer, ilustrator, konten kreator, fashion designer, sampai musisi independen. Di era digital sekarang nih, kreativitas bahkan bisa menjadi aset ekonomi. Betul teman Bro Dua. Yang menarik, untuk memulainya kamu gak perlu membutuhkan kantor atau modal yang besar, karena banyak creative planner memulai dari kamar, laptop, smartphone, atau skill yang mereka kuasai teman Bro Dua. Jadi jangan remehkan hobi dan kemampuan yang selama ini kamu anggap cuman iseng-iseng. Bisa jadi dari situlah bisnis kamu nanti dimulai. Coba buat kamu teman Bro Dua lebih peka deh sama kemampuan di diri kamu, dan kembangkan deh itu. Nanti siapa tahu bisa jadi sebuah bisnis.

0: enggak ke mall aja sih?
1: Ih, udah jangan berisik. Sini, sini, sini.
0: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya, iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Masih ngomongin tentang kreatifpreneur ya teman Brodo, bareng aku Wiradi Santai siang kali ini, segmen Motif Muda Kreatif ya. Ini yang penting teman Brodo, kalau kamu tertarik untuk menjadi seorang kreatifpreneur, jangan buru-buru mengajukan surat resign hanya karena sedang bosan kerja teman Brodo. Kenapa? Ya karena jadi kreatifpreneur juga membutuhkan proses. Kamu bisa mulai dari set hustle

terlebih dahulu nih. Misalnya kamu kerja sebagai karyawan di Senin sampai Jumat ya, di luar jam kerja kamu mulai menerima jasa desain atau membuat konten atau bisa menjual makanan, membuka jasa apa, fotografi juga bisa, atau menjual produk-produk digital, kan lagi banyak nih sekarang ya. Dari situ kamu bisa menguji apakah ide tersebut benar-benar punya pasar nih teman berdua. Kalau ternyata mulai ada pelanggan, penghasilan tambahan, dan bisnisnya semakin berkembang, barulah kamu bisa mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya. Setelah itu, selain itu ya teman dulu ya, menjadi creative planner bukan berarti setiap hari bebas dan santai. Justru kamu harus bisa menjadi banyak hal sekaligus. Nah lo kan kayak kreator, jadi marketer, jadi admin, customer service, sampai mengatur keuangannya sendiri gitu. Makanya kreativitas aja tuh sebenarnya gak cukup kalau untuk menjadi creative planner nih teman produa ya. Creative planner itu juga butuh konsistensi, kemampuan melihat peluang, berani mencoba, dan yang paling penting mau untuk belajar. Itu teman produa. Jadi jangan berpikiran kalau jadi creative planner aja lah, resign kerja aja lah. Wait, jangan gila, jangan semudah itu teman produa, harus di perhitungan matang-matang ya. Karena kalau kamu jadi creative planner itu tadi, skillnya kamu harus lengkap, paling enggak minimal tahu lah gitu cara menjalankannya semuanya itu, termasuk dari admin ya, marketing, jadi kreatornya, jadi customer service, sampai mengatur keuangan. Minimal kamu paham dasar-dasarnya dulu gitu. Kata siapa jadi creative planner itu mudah? Ya emang enggak ada yang mudah kalau kita benar-benar pasti. Bisa juga sih gitu teman produa. Jadi kalau kerja sambil jadi creative planner, why not? Kalau bisa dua-duanya, ya enggak? Yang penting kamu pinter-pinter deh ngatur waktunya teman produa.

Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

Oke, tahun 22 masih ngomongin creative planner ya, teman 22 ya. Teman 22, kalau hari ini mungkin kamu merasa bosan jadi karyawan, ya tetap ya, jangan langsung menganggap pekerjaanmu itu sebagai masalah ya teman berdua ya. Coba lihat dari sudut pandang lain. Mungkin pekerjaan sekarang justru bisa menjadi tempat untuk mengumpulkan pengalaman, koneksi, skill, dan modal sebelum kamu membangun usahamu sendiri teman berdua. Mulai aja dari pertanyaan sederhana nih. Apa nih yang kira-kira aku bisa nih? Apa yang aku suka? Masalah apa yang bisa aku bantu untuk selesaikan? Dan terakhir, apakah ada orang yang mau membayar untuk itu? Kalau 4 pertanyaan itu mulai terjawab, kamu udah punya modal awal untuk mengenal dunia creative planner teman berdua. Karena menjadi creative planner bukan tentang meninggalkan pekerjaan secepat mungkin, tapi tentang menciptakan sebuah pilihan yang baru teman berdua. Siapa tahu pekerjaan yang awalnya cuma dianggap sebagai rutinitas justru menjadi batu loncatan untuk membangun sesuatu yang benar-benar kamu miliki sendiri. Kerja boleh, berkarya juga boleh. Bahkan kalau bisa, kenapa gak dua-duanya? Itu tadi bahasan aku tentang creative planner ya teman berdua ya. Semoga bisa memberikan insight baru untuk kamu dan membuka wawasan kamu sehingga kamu lebih terbuka lagi dalam memandang creative planner ya. Buat yang belum tahu tadi jadi lebih tahu gitu. Dan gak ada salahnya untuk mencoba teman berdua.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Nih teman Pro 2, sekarang masuk pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ini saatnya informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, nih buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana nih, 1 jam ke depan informasi seputar dunia olahraga. Yang pertama nih teman Pro 2 ya, ada kabar baik yang datang dari Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027 ya. Indonesia kini berhasil memuncaki klasemen grup H dan salah satu faktornya adalah hasil pertandingan Malaysia kontra Australia. Malaysia yang sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Indonesia kembali meraih hasil seri saat menghadapi Australia, teman berdua. Sempat unggul 2-1, Malaysia harus puas bermain 2 sama setelah Australia mencetak gol penyama pada menit ke-82. Hasil tersebut langsung dimanfaatkan Indonesia menghadapi tuan rumah Laos nih. Skuad asuhan Nova Arianto kembali meyakinkan dan menang telak 3-0. Fabio Askairawan mencetak gol pembuka pada menit ke-5, sementara Zahawi Golbi memborong 2 gol atau melakukan brace nih teman berdua. Dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia kini mengkoleksi 4 poin sama seperti Australia. Namun Indonesia berada di puncak berkat selisih gol yang lebih banyak, yaitu plus 3. Ya, kita doakan saja ya teman berdua, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Ya walaupun yang U20 tapi tetap Indonesia gitu. U20 ini harusnya gacor sih di bawah asuhan Nova Arianto ya teman berdua ya. Ya kita doakan bisa bertahan sebagai puncak klasemen dan bisa lolos langsung masuk ke Piala Asia U20 tahun 2027.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya, masih informasi dari dunia olahraga nih. Kali ini ada kabar menarik yang datang dari US Open 2026 nih. Dua petenis putri Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, akan saling berhadapan di babak kedua nomor ganda teman berdua. Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rod Live berhasil melaju setelah mengalahkan Li An dan Clara Towson dengan kemenangan 2 set langsung 6-2 dan 6-2. Sementara itu Janis Chen bersama Leila Fernandez juga tampil meyakinkan. Mereka mengalahkan Isabel Haverlak dan Nika Aradisik dengan skor 6-1, 6-1. Dengan hasil tersebut Aldila Rod Live akan bertemu Fernandez dan Chen di babak kedua teman berdua. Aldila dan Rod Live berstatus unggulan ketujuh, sedangkan Janis dan Fernandez bukan pasangan yang diunggulkan pada turnamen ini. Sayangnya Janis sudah tersingkir dari nomor tunggal setelah kalah dari unggulan kelima Mira Andreeva. Waduh, ketemu nih sama-sama Indonesia ini nih. Yang harusnya bisa minimal ketemunya di final lah. Tapi gak apa-apa, semoga siapapun yang menang nanti berhasil menjadi juara di US Open. Kalau enggak, ya minimal memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia.

E-League bersama PSSI resmi menghapus aturan yang mewajibkan klub memainkan pemain U23 setelah aturan tersebut diterapkan selama 8 edisi sejak tahun 2017 nih. Aturan ini awalnya dibuat untuk memberikan ruang kepada pemain muda sekaligus menjadikan mereka fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Namun dalam perjalanannya, aturan tersebut mendapat banyak kritik dari pelatih karena dianggap terlalu mencampuri keputusan starting eleven di kompetisi profesional, teman-teman. E-League menyebut ke penghapusan pengaturan ini bukan berarti mereka anti pemain muda. Sebagai gantinya, klub yang memberikan banyak menit bermain kepada pemain muda akan mendapatkan insentif nih. Langkah ini juga didukung Persik Kediri. Menurut mereka, tanpa jaminan tampil hanya karena faktor usia, pemain muda justru bisa lebih termotivasi untuk berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Nah, menarik untuk ditunggu nih teman berdua ya. Apakah aturan tanpa mewajibkan U23 pemain muda Indonesia justru semakin kompetitif di Super League musim ini? Aduh. Ya, semoga aja pemain U23 tetap berjuang ya untuk bisa masuk ke skuad utama tanpa aturan ini. Kalau selama ini kan tanpa harus mungkin ya. Ini pikiranku sendiri teman-teman ya. Jadi mereka tetap diwajibkan tetap tampil turun karena memang ada aturan. Nah, sekarang aturannya udah dihapus. Jadi benar-benar harus berjuang nih untuk para pemain-pemain under 23 yang ada di klub-klub untuk menembus tim utama.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira ya di Santai Siang kali ini. Masih informasi dari dunia olahraga dan ini informasi selanjutnya masih dari Super League nih teman Pro 2. Aku mau ngasih tahu kamu 10 pemain termahal Super League 2026-2027 ya. Ada beberapa sejumlah nama yang masuk jajaran pemain dengan market value tertinggi nih teman Pro 2. Untuk sementara posisi teratas ditempati gelandang anyar Persija Jakarta, Stefan Loncarni dengan nilai pasar mencapai 20,8 miliar rupiah. Di posisi kedua ada gelandang Persib Bandung Tom Haye senilai 15,6 miliar rupiah. Berikutnya ada striker Garuda Yaksa FC asal Meksiko, Brian Rubio, dan penyerang Persija asal Swedia Alexander Jeremejeff yang sama-sama memiliki nilai pasar 13,9 miliar rupiah. Posisi kelima ditempati pemain baru Persib Mariano Peralta dengan 13 miliar rupiah. Sementara Miguel Pereira dari Persebaya berada di posisi ke-6 dengan 12,1 miliar. Tiga pemain berikutnya yaitu Juan Villa, Jablomblom, dan Rizky Rido sama-sama bernilai 11,3 miliar rupiah. Sedangkan posisi ke-10 ditempati Remco Balk dari Bali United nih dengan nilai transfer 11,3 miliar rupiah teman berdua. Menariknya nih, Persija dan Persib menjadi dua klub dengan beberapa pemain dalam daftar teratas musim ini. Wih, apakah ya kembali Persib akan mempertahankan gelar atau Persija yang akan mengganggu jalannya Persib untuk meraih gelar? Kita saksikan aja Indonesia Super League nih teman Rudo yang akan berlangsung sesaat lagi pertengahan bulan, seperti pertengahan bulan September. Kalau kamu siapa nih teman Rudo, jagoan kamu di Super League tahun ini?

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu teman Pro 2 bareng aku Wira ya. Kali ini setelah tadi dari informasi dunia olahraga, kali ini aku ngajakin kamu untuk beralih ke informasi dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Setelah tadi makan siang terus buat olahraga udah pada turun nih. Ini sekarang persiapan untuk mau istirahat sambil aku kasih info dari dunia entertainment. Oke teman Pro 2, ada yang pertama ini dari penyanyi Ari Lasso nih yang menyampaikan apresiasi kepada pilot dan kopilot Garuda Indonesia yang membawanya terbang dari Jakarta menuju Makassar pada Kamis 3 September 2026 nih. Pesawat dengan GA604 yang ditumpangi Ari Lasso bersama 155 penumpang lainnya mengalami insiden pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan teman Pro 2. Pesawat kemudian melakukan go around atau terbang melintas sebelum akhirnya mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ari menyambut kemampuan kapten dan kopilot sangat tinggi sehingga proses pendaratan berlangsung dengan aman meski roda kanan tidak berfungsi maksimal. Ari juga memuji kesiapan kru darat Bandara Sultan Hasanuddin yang telah menyiapkan berbagai peralatan pendukung termasuk mobil pemadam. Seluruh penumpang dinyatakan aman dan Ari pun mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas keselamatan mereka. Aduh, agak serem ya teman berdua ya kalau misalnya ada insiden-insiden seperti ini apalagi di pesawat ya. Ya untungnya syukurnya masih bisa selamat karena kelihaian kopilot dan pilotnya dalam membawa pesawat walaupun mendarat dengan ban yang pecah satu ya. Pokoknya selamat buat kok selamat. Ya pokoknya terima kasih untuk Pak Pilot Pak Pilot dan kopilotnya yang sudah berhasil mendaratkan dengan selamat dan kesigapan juga dari semua kru-kru di Bandara Sultan Hasanuddin sehingga 155 penumpang termasuk Mas Ari Lasso abangku berhasil mendarat dengan selamat. Terima kasih.

Lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ada Sherina Munaf yang terjun langsung melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan teman Pro 2. Penyanyi Sherina Munaf turun langsung ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan bersama tim Borneo Orangutan Survival Foundation nih. Dalam perjalanannya, Sherina bahkan merasakan langsung dampak kabut asap yang mengganggu jarak pandang pesawat hingga bau asap masuk ke dalam kabin. Uduh. Setibanya di lokasi, Sherina berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan BKSDA Kalimantan Tengah sekaligus menyerahkan bantuan logistik untuk tim pemadam. Tak hanya melihat kondisi lahan yang terbakar, Sherina juga ikut memadamkan api di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Galgetiawu, teman berdua. Tim BKSDA disebut telah melakukan pemadaman selama 8 hari meski sempat padam selama 2 hari, bara kembali menyala akibat kondisi asap dan angin yang menyulitkan proses pemadaman nih. Aduh. Ya, tugas kita hanya bisa berdoa di teman Pro 2, semoga segera turun hujan di Kalimantan sehingga bisa segera padam ya, karena katanya kalau kondisi tanah di sana itu bara yang di bawah itu masih nyala walaupun api yang di atas sudah padam ya. Kita berdoa aja semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan segera diberi kesehatan dan apinya segera padam ya. Dan pokoknya gimana aku mau ngucapin sama Kak Sherina Munaf nih. Kak Sherina Munaf, pokoknya terima kasih banyak udah langsung terjun untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Destani teman Roda yang kembali membagikan momen kebersamaannya dengan Vincent Rompis setelah memutuskan meninggalkan Vindes Corp nih. Dalam unggahan Instagram pada Rabu 2 September 2026, Desta memperlihatkan momen ketika dirinya dan Vincent berpelukan erat teman Roda. Desta menyebut Vincent bukan sekedar teman maupun sahabat tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga. Ia juga mengenang perjalanan keduanya selama lebih dari 30 tahun yang diisi dengan tawa, perjuangan, kenangan, dan tentunya proses tumbuh bersama nih teman berdua. Meski kini tak lagi berada di Vindes Corp, Desta menegaskan kepergiannya bukan berarti berpisah dengan Vincent maupun orang-orang di dalamnya. Menurut Desta, Vindes akan selalu menjadi rumah, sementara hubungan dan ikatan dengan Vincent akan tetap terjaga. Ya, teman berdua ya, sangat disayangkan ya, Desta akhirnya memutuskan untuk keluar kali ini. Mungkin Vincent Solo, bukan Vindes dong namanya ya, Vincent Solo. Ya, pokoknya kita tunggu aja deh gebrakan terbaru, apalagi yang bakal ditampilkan oleh Vindes Corp nih teman berdua ya, setelah Desta keluar ya. Pokoknya sukses selalu juga untuk Pak Desta nih yang untuk memilih keluar dari Vindes Corp, padahal beliau yang juga ikut mendirikan nih, tapi beliau akhirnya mengundurkan diri dan keluar. Semoga sukses untuk ketiganya ya, Vincent Rompis, untuk Desta, dan untuk Vindes Corp juga.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman udah lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini ada kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia teman berdua. Dua film tanah air Ibuku dan Laut Bercerita terpilih masuk kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026 di Korea Selatan. Keduanya akan bersaing dengan 12 film lainnya untuk memperebutkan Busan Award Best Film Award. Penghargaan ini semakin bergengsi karena berdasarkan aturan terbaru Oscar, film pemenangnya mendapatkan jalur kualifikasi langsung untuk dipertimbangkan dalam kategori Best International Feature Film, teman berdua. Ih, keren. Film Ibuku merupakan produksi bersama Indonesia dan Jepang, disutradarai Edi Cahyono. Sementara Laut Bercerita menjadi debut rumah produksi Pal Ik Picture dan diadaptasi dari novel karya Leila Chudori dengan Yosef Angginun sebagai sutradaranya. Kehadiran dua film ini menjadi pencapaian penting sekaligus membawa karya sineas Indonesia semakin diperhitungkan di panggung perfilman internasional ya. Yuk kita doakan bersama teman berdua, semoga kedua film ini bisa mendapatkan Busan Award ya, Best Film Award nih. Itu gak cuma sampai nominasi aja, salah satunya aja deh, gak apa-apa, bisa mewakili Indonesia sehingga membanggakan Indonesia dan menunjukkan bahwa perfilman Indonesia itu sekarang udah oke, keren banget gitu, harus diperhitungkan di seluruh antero jagat dunia gitu teman berdua. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus jadi penutup santai siang kali ini bersama aku Wira ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 sampai sekarang menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Sehabis ini di sore ceria kamu bakal ditemenin GG, jadi jangan kemana-mana buat kamu teman berdua, stay tune terus di Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: listening to Pro 2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km di tengah pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga. PT SDV Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat penguraian kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar dioperasikan pada lintasan tersebut, ditambah 3 kapal bantuan. Pengoperasian kapal bantuan dilakukan dengan pola tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memperpendek waktu kapal berada di dermaga sehingga pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini dilakukan regulator serta pemangku kepentingan terkait. Kepadatan kendaraan berkaitan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dan dengan daya dukung hingga 50 ton. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pengurus kabupaten atau Pengkab Yong Modo Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet. Terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior, tim Buleleng membidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ketua Pemkab Yong Modo Buleleng Dewa Gede Sugiharto mengatakan status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi atlet untuk meraih prestasi. Buleleng juga bertekad mengulang keberhasilan sebelumnya yang 2 kali berturut-turut meraih gelar juara umum. Itu dia Info Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi bareng aku Gege tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Wih, besok udah weekend lagi aja nih teman Pro 2, mana tanggal muda ya kan. Wih, pada mau main kemana nih? Pada mau pacaran kemana nih? Aku ikut dong. Apapun itu teman Pro 2 ya, kegiatan kalian di sore hari ini, semoga kehadiran aku di sore ceria kali ini bisa membawa mood yang bagus dan juga kebahagiaan yang lainnya ya. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi siap-siap pulang ya di kantor gitu, atau mungkin ada yang udah di jalan ya, pokoknya hati-hati teman Pro 2, tetap fokus ya, walaupun biasanya jam-jam segini tuh udah tidur, apa bukan tidur, ngantuknya tuh udah lewat, tapi ya lemes aja gitu, moodnya agak berkurang. Nah, di sini bareng aku buat ngebus mood kamu di sore hari ini tentunya ya. Di sore ceria kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 buat kamu ya. Tentunya di antaranya ini ada tantangan di Desa Tajun ya, sebagai desa wisata yang banyak mendapatkan tantangan dari sampah plastik. Nah, kira-kira ini ada informasi apa teman Pro 2, karena ya kita ketahui sendirilah ya, permasalahan sampah itu gak akan pernah beres dengan mudah, tapi kita perlu berusaha tentunya ya. Dan ini bisa jadi potensi lain tentunya bagi daerah-daerah lain juga ya. Di antaranya mungkin bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik ini untuk hal-hal yang bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, atau mungkin bisa jadi kerajinan-kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi gitu ya. Nah, ini aku punya informasinya dari pengembangan Desa Tajun sebagai desa wisata ya, terkait dengan sampah plastik ini teman Pro 2. Seperti apa? Wah, menarik bukan di sore hari ini? Tentunya jangan kemana-mana dulu ya, bareng aku Gege di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Stay tune terus guys, enjoy.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

Informasi pertama, teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku GG ya. Seperti yang udah aku spill tadi tipis-tipis di awal, ada informasi dari Desa Tajun nih, dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Sampah plastik jadi tantangan pengembangan Tajun sebagai desa wisata. Pemerintah Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng menempatkan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik sebagai prioritas dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. Perbekal Desa Tajun Igede Agustawan mengatakan potensi wisata yang dimiliki desa belum dapat dikembangkan secara maksimal apabila persoalan sampah belum tertangani dengan baik. Menurutnya, Desa Tajun memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, mulai dari pertanian, sumber daya manusia, hingga adat dan budaya. Namun, kebersihan lingkungan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata. Agustawan menjelaskan keberadaan sampah di lokasi wisata dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan maupun pengunjung. Karena itu pihak desa bersama desa adat dan unsur masyarakat terus mendorong penanganan sampah sebelum pengembangan destinasi wisata dilakukan lebih jauh. Ia menyebut Desa Tajun juga telah menjalani kerjasama dengan desa adat dalam upaya menangani persoalan sampah di wilayah desa. Sementara itu PLT Kabid Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadek Mila Pradiyani mengatakan pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam membangun desa wisata. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah mulai dari lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan, sampah organik dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah plastik diarahkan untuk masuk dalam sistem pengelolaan yang dilakukan melalui TP3R. Mila menilai pengelolaan sampah juga berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak hanya menikmati potensi alam dan budaya desa, tetapi juga dapat memperoleh edukasi mengenai bagaimana masyarakat mengelola sampah. Ya, semoga ya teman Pro 2, upaya tersebut bisa membangun lah gitu kesadaran masyarakat, sekaligus ya mungkin bisa memastikan pengembangan Desa Tajun sendiri ya sebagai desa wisata dan bisa berjalan seimbang tentunya ya dengan kelestarian lingkungan, dan ya tentu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada maupun itu kecil sepele seperti sampah plastik ini. Ya semoga bisa menjadi nilai tambah ekonomi lainnya juga ya bagi Desa Tajun, dan ini juga menjadi potensi wisata juga mungkin bagi desa Tajun, dan bisa jadi prototipe atau mungkin percontohan untuk desa-desa lainnya atau daerah-daerah lainnya di Bali khususnya ya teman Pro 2. Semoga hastungkar. Dan teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya tentunya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 ya. Aku punya informasi berikutnya nih di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Dan informasinya ini mungkin

Sesuatu hal yang sekarang lagi urgent banget ya, dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia ya pada umumnya, teman Pro 2. Dan masih dilansir dari rri.co.id, Kelurahan Liligundi perkuat kesiapsiagaan cegah karhutla ya teman Pro 2, atau kebakaran hutan dan lahan. Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui patroli dan pengawasan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas dan aktivitas masyarakat. Lurah Liligundi Igede Armada mengatakan pencegahan kebakaran membutuhkan peran serta seluruh pihak, terutama masyarakat. Kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai penting untuk meminimalkan resiko kebakaran di wilayah Kelurahan Liligundi, teman Pro 2. Selain patroli, jajaran Kelurahan Liligundi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Warga diimbau tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kelurahan Liligundi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Kesiapan peralatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pencegahan api meluas. Armada menambahkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan. Kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ya, semoga ya teman Pro 2 ya, hal ini tidak terjadi khususnya di sekitar kita di Singaraja dan Buleleng pada khususnya gitu, ataupun di Bali sendiri gitu. Karena hal ini sekarang lagi banyak terjadi dan ini banyak pemicunya sebenarnya. Dan yang paling penting adalah kesadaran dan kewaspadaan kita, balik lagi ya teman Pro 2, kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan waspadaan dan juga kesiapsiagaan, karena memang sekarang lagi musim kemarau dan ya kita juga perlu bijak ya untuk tidak membakar sampah sembarangan atau mungkin mohon maaf membuang puntung rokok sembarangan, karena itu bisa jadi salah satu pemicu juga ya di musim kemarau seperti ini. Dan aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di Lokacita kali ini, di informasi lokal Bali dan Buleleng. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Ini ada informasi sebuah karya yang sangat-sangat bisa bermanfaat ini teman Pro 2 ya, untuk masyarakat, khususnya untuk ibu menyusui teman Pro 2. Dan masih dilansir dari rri.co.id, karya FTK Undiksa soroti inovasi Ebra untuk cegah stunting. Fakultas Teknik dan Kejuruan atau FTK Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa kembali unjuk gigi dengan memamerkan beragam produk inovasi karya sivitas akademiknya pada ajang Buleleng Festival 2026 kemarin yang berlangsung sejak 18 hingga 23 Agustus 2026. Dari sekian banyak karya teknologi terapan yang menghiasi stand pameran FTK, salah satu produk unggulan yang sukses mencuri perhatian publik adalah inovasi bra elektronik atau e-bra berbasis Internet of Things atau IoT yang diketuai oleh Bapak Ketut Udi Aryawan STMT. Karya inovatif lintas disiplin ini dirancang khusus sebagai alat bantu proses laktasi dalam upaya mendukung pencegahan stunting di masyarakat. Inovasi di bawah komando Bapak Ketut Udi Aryawan yang mendapat pendanaan dari program bantuan biaya luaran prototipe tahun 2026 ini hadir dalam wujud perangkat wearable yang ergonomis. Teknologi Ebra memadukan sistem elektronik, sensor, aktuator, mikrokontroler, serta konektivitas IoT di dalam sebuah perangkat yang dikenakan langsung pada tubuh pengguna. Konsep cerdas tersebut bekerja dengan memberikan dukungan stimulasi termal dan mekanik secara terukur kepada ibu menyusui, sekaligus membuka peluang pemantauan kualitas dan parameter laktasi secara lebih sistematis melalui sistem digital. Sepanjang perhelatan Buleleng Festival kemarin, wujud fisik prototipe Ebra dipamerkan berdampingan dengan poster penelitiannya, bersanding dengan deretan inovasi unggulan FTK lainnya. Kehadiran purwarupa ini menjadi langkah strategis dalam proses diseminasi hasil inovasi perguruan tinggi langsung kepada masyarakat luas. Dokumentasi selama kegiatan memperlihatkan antusiasme dan interaksi aktif dari para pengunjung di area pameran yang menunjukkan tingginya ketertarikan publik terhadap pengembangan teknologi kesehatan yang diangkat dari permasalahan nyata di lapangan. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Ternyata teknologi tentunya ya saat ini sudah berkembang sebegitu pesatnya sehingga bisa sangat-sangat memudahkan hidup orang banyak itu, khususnya untuk inovasi ini Ebra untuk ibu menyusui. Dan semoga kedepannya ini juga menjadi salah satu manfaat yang bisa terus dikembangkan dan bisa lebih luas lagi cakupannya teman Pro 2. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, inovasi teknologi yang sangat membanggakan ini dari Undiksa teman Pro 2, kita akan bahas di dialog interaktif sore ceria Jumat 4 September 2026 ini di jam 4 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan diputar-putar dulu frekuensinya ya. Stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Hey.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Sore Ceria. Dan di jam 4 sore ini kita masuk di dialog interaktif Sore Ceria teman Pro 2. Dan spesial di sore ini kita akan membahas sesuatu atau inovasi teknologi ya, yang ini juga mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran mungkin ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang membanggakan untuk teman-teman khususnya dari Fakultas Teknologi di Undiksa dan juga FK Undiksa teman Pro 2 ya. Dan seperti yang tadi udah aku sempat ya bacain informasinya teman Pro 2, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya IoT atau Internet of Things ya. Tapi bagaimana kalau teknologi IoT ini diterapkan dalam sebuah bra elektronik atau e-bra yang dirancang sebagai alat bantu dalam proses laktasi. Dan sore ini kita akan mengulik lebih jauh lagi ya, mengenal terkait dengan inovasi teknologi bra elektronik atau e-bra berbasis IoT sebagai alat bantu proses laktasi dalam upaya pencegahan stunting ya. Tentunya tidak sendiri ya aku membahas terkait dengan teknologi atau inovasi ini karena aku nggak ngerti teman Pro 2. Jadi di sini sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Ketut Udi Aryawan STMT, dosen atau akademisi dari D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Dan juga ada Ibu Dr. Nikomang Sulyastini, SST MPD ya, dosen D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Undiksa. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 narasumber kita pada sore hari. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu.
1: Halo, selamat sore Beli Gigi.
0: Beli Gigi.
1: Selamat sore juga teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya? Baik,
1: Astagfirullah. Baik, sehat-sehat.
0: Tentunya ya, dan tentu masih semangat ya
1: semangat
0: untuk berdialog di sore ini Bapak Ibu. Dan mungkin sebelum kita membahas terkait dengan inovasi dan teknologi yang membanggakan ini, bisa diperkenalkan dulu latar belakang Bapak Ibu. Mungkin kalau ya, tadi saya belum terlalu lengkap ya, mohon maaf gitu.
1: Siap.
0: Jadi juga bisa di jelaskan kepada teman-teman terkait dengan inovasi dan teknologi e-bra ini. Mungkin spill dikit-dikit aja okay, gitu. Boleh siapa dulu? Bapak Udi atau okay, mungkin Ibu dulu?
1: Saya dulu mungkin ya, karena saya selaku ketua pelaksana okay, dari tim penelitian ini. Jadi e-bra ini sebenarnya muncul dari permasalahan yang sederhana, yaitu istri saya.
0: Okay.
1: Ceritanya dari istri saya juga kebetulan sama dengan Bu Sulyastini, Bu Komang, bidan juga ya. Cuman istri saya masih statusnya ibu rumah tangga ya, okay. Tapi bidan juga, tapi bidannya itu kan nggak pernah lepas itu kan, jadi hubungannya dengan pasien ibu menyusui itu tetap. Jadi ceritanya ketika suatu hari itu cerita ke saya mengeluh gitu kan, bahwa pasiennya itu selalu kesulitan di dalam ASI-nya, terutama dalam produksi ASI itu okay, kan. Dan selama ini selalu permasalahan itu diselesaikan mungkin dengan cara pijat manual, karena tekniknya ada gitu kan di dalam dunia kebidanan. Mungkin nanti Bu Komang yang lebih jelas menceritakannya seperti apa. Kemudian selain ada pemijatan juga ada pengompresan. Jadi selama ini ibu-ibu menyusui itu kalau ASI-nya kurang lancar itu ya dipijat ataupun dikompres menggunakan air hangat. Nah, di sana dia mengeluh apakah tidak ada teknologi ya dibilang di bidang elektro atau informatika, yang kebetulan saya juga bidangnya itu kan. Saya bilang okay, ada. Saya hanya bicaranya sepintas saja itu kan. Tapi selalu sih biasanya kalau misalkan ada yang menceritakan suatu permasalahan ke saya selalu bilang ada, alatnya siap gitu kan. Nanti penyelesaian belakangan. Tapi dari sana dituntut terus kan. Dan ternyata setelah saya baca-baca di internet, kemudian melalui artikel-artikel di dalam jurnal, itu ternyata sudah ada penelitiannya. Dan banyak sekali memang yang terkait dengan kesehatan ibu menyusui ini ya Bu Komang ya. Terkait dengan ASI yang tidak lancar. Dan itu ada salah satu penelitian yang juga sudah menyelesaikan permasalahan itu. Jadi dengan cara dengan teknik pemijatan yang sudah dilakukan dengan kesehatan itu kan, berhubungan dengan kesehatan itu ada tekniknya. Kemudian dari segi pengompresan itu ternyata ada yang dilakukan tapi masih menggunakan gel.
0: Okay.
1: Gel gelatin ya kalau tidak salah namanya. Dan itu masih ada kekurangannya. Jadi kalau menggunakan gel itu, jadi tingkat suhu atau panas yang dihasilkan itu kan tidak stabil. Jadi ya hanya menggunakan perasaan aja. Jadi kalau misalkan dia kepanasan, ya udah didiamkan dulu gelnya itu. Karena gelnya itu kan dicelupkan juga ke dalam air panas gitu kan, untuk mendapat suhu yang sesuai yang diinginkan. Kemudian pemijatannya juga dilakukan secara manual gitu kan. Nah, kemudian ada juga salah satu penelitian menyempurnakan itu. Jadi sudah membuat semacam alat juga, penelitian dilakukan oleh Lonisa kalau tidak salah itu ya. Itu dia membuat alat elektronika juga ininya, cuman peralatannya itu dia masih masih sederhana, artinya dia belum IoT lah. Jadi masih menggunakan kabel, kemudian masih menggunakan sumber daya listrik langsung dari PLN, sehingga ini kan masih menjadi kendala, artinya ketakutan atau keselamatan ya dari penggunanya atau user, dalam hal ini Ibu menyusui itu masih cenderung takut dia menggunakan karena masih ada listrik dan masih ribet. Jadi alatnya itu ada di depan Ibu menyusui digunakan, kemudian ditempel begitu saja. Bentuknya memang masih cup bra-nya itu aja yang ditempelkan seperti itu. Nah, jadi masih kesulitan. Nah, dari berangkat dari situ, kemudian dan kebetulan juga ini dari Kemdikti Saintek ya, ada hibah pendanaan itu dalam skema pengujian model dan prototipe. Kemudian saya ajukan proposalnya dan kemudian kebetulan lolos didanai dan mendapat pendanaan kita ya. Ada salah satu tim juga kami dari D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Pak Dr. Agus Aanjiwa Permana Eskom MCS, itu di bidang pemrograman tentunya. Jadi EBRA ini sangat kompleks sekali, jadi berbagai lintas bidang keilmuan kita di Undiksa khususnya ya, khususnya dalam hal ini kan kita berkolaborasi dari Fakultas Teknik dan Kejuruan berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran. Ya, karena memang bidangnya bersesuaian. Jadi saya dari elektro ya, berhubungan dengan komponen elektronika yang digunakan di dalam EBRA ini, kemudian Pak Aanya di bidang informatika itu pemrogramannya, dan Bu Komang ini khusus untuk implementasi langsung atau pengujian sebenarnya lebih banyak nanti ya yang bersentuhan dengan Ibu menyusui. Jadi bagaimana apakah layak EBRA ini digunakan secara aman dan nyaman tentunya. Nah, kemudian EBRA itu sendiri karena tadi permasalahannya adalah dipijat dan pemanasan gitu kan, penghangatan di payudara, sehingga saya membuat EBRA ini agar lebih mudah digunakan oleh ibu menyusui, ya bentuknya harus sama dengan bra-bra pada umumnya, jadi bisa dipakai. Nah, kemudian di cup-nya itu sendiri yang saya ubah sedikit menggunakan silikon. Jadi elemen silikon ini yang kita pasangi beberapa komponen elektronika di dalamnya, seperti motor getar itu untuk memijat tujuannya, kemudian elemen pemanas. Ya, elemen pemanas ini tentunya akan menghasilkan panas dan getaran seperti pijat ya itu. Nah, itu kemudian untuk menstabilkan getaran dan pemanasan ini kita gunakan sensor tentunya di sana. Jadi, sehingga kita bisa setel, kita atur keinginan kenyamanan dari pengguna ya, apakah tingkat getaran atau pijatannya itu memang cukup stabil atau tidak, atau terlalu keras. Nah, nanti dia bisa melembutkan, kemudian panasnya juga sama. Tapi dari sisi kedokteran ya, nanti ilmu kesehatannya itu ada katanya gininya, dia suhunya itu kalau nggak salah 40-60. Dan dari penelitian sebelumnya itu untuk kelistrikannya ya, kita sekarang hanya menggunakan baterai. Ya, jadi lebih aman. Jadi arus DC kan arus lemah itu kan, dan pengujian untuk baterainya sendiri ini sudah lumayan bertahan sekitar 30 menit dan itu cukup 30-40 menit, dan itu untuk digunakan oleh ibu menyusui dari ilmu kesehatan itu katanya cuma cukup 15 menit aja lah perlakuannya. Dan ini kan pemakaiannya, penggunanya ini dalam hal ini adalah ibu menyusui itu masih bisa dia melakukan aktivitas lainnya menggunakan EBRA ini. Nah, mungkin seperti itu dulu Gigi ya penjelasannya dan Man Pro 2. Terima kasih.
0: Berarti ini emang awalnya dari keresahan secara pribadi ya, katakan karena orang terdekat dari istri gitu ya. Dan berhubung latar belakang Pak Udi ini adalah seorang akademisi teknologi, jadi ya ada dulu gitu, nanti dipikirkan lagi gitu nyambung. Ya,
1: satu lagi teknologinya lupa, IoT-nya itu sendiri, IoT-nya Internet of Thing-nya itu. Jadi kita lengkapi teknologinya itu bisa berhubungan dengan HP, dengan smartphone. Jadi ibu-ibu yang menggunakan, ibu menyusui yang menggunakan dalam lini EBRA ini bisa memantaunya dari HP. Jadi tingkat panas atau getarannya itu bisa diatur menggunakan HP. Jadi dia sambil lihat HP atau apa, dia bisa atur semuanya itu.
0: Nanti itu.
1: Dan datanya ada semuanya.
0: Nah, terkait. Itu kita bahas lebih dalam lagi. Nah, mungkin sekarang dari segi kedokterannya dulu atau mungkin kebidanannya. Mungkin apakah permasalahan ini banyak terjadi juga di pada ibu-ibu menyusui seperti apa. Dan mungkin dari rumusan masalah, katakanlah dari Pak Udi tadi, ini gayung bersambut dengan permasalahan yang ada di kebidanan atau kesehatan sendiri bagi ibu menyusui ini, laktasi gitu ya. Silahkan ya.
2: Ibu. Baik, memang kalau teknologi ini berkaitan dengan ibu menyusui seperti yang Kak Didi, Kak Gigi tadi sampaikan, itu memang dayung bersambut ya.
0: Okay.
2: Karena memang kalau ibu yang pasca melahirkan, memang salah satu masalah yang banyak itu adalah satu adalah produksi ASI yang sedikit. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kejadian bengkak pada payudara.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dan terkadang ibu menyusui itu dia tidak berani untuk menyusui bayinya. Dan alasan bayi tidak menyusui, tidak mau menyusui. Okay. Mungkin padahal bayi tidak mau menyusui itu kan belum tentu karena bayinya yang memang tidak mau, Pak Gigi. Jadi bisa jadi karena bayinya itu menyusui sedangkan ASI-nya tidak keluar.
0: Okay.
2: Gitu, ya. Okay. Jadi itu dampaknya. Jadi dengan adanya inovasi dari Ebra ini, itu sangat membantu. Dan kebetulan kemarin juga ketika kita uji coba ya Pak Udi ya, itu memang dari ibu-ibu menyusui itu memang mengatakan bahwa nyaman menggunakan BH ini. Yeah. Karena kalau kita dengan ibu-ibu menyusui dengan masalah misalnya bengkak pada payudara, terus kemudian teknik untuk memperbanyak ASI itu memang seperti yang Pak Udi tadi sampaikan. Jadi kita masih menggunakan cara yang konvensional. Jadi kita dengan menempel kedua puting susu menggunakan kapas berisi minyak, terus kemudian ditunggu sekian menit, terus kemudian baru dilakukan pengurutan dan lain sebagainya. Dan saya pikir ketika ibu menyusui itu kan mereka sudah pada lelah, Kak Gigi. Jadi bergadang, terus kemudian belum lagi disuruh untuk melakukan perawatan sendiri. Jadi itu merupakan apa ya, hambatan bagi seorang ibu menyusui dalam proses laktasinya. Jadi sehingga dengan adanya Ebra ini, jadi ibunya kan cuma tinggal diem. Jadi dia bisa melakukan aktivitas lain sambil perawatan payudara, sambil merangsang produksi ASI-nya.
0: ASI, oke. Jadi memang benar-benar gayung bersambut. Jadi pada akhirnya Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknologi yang mungkin diwakili oleh ibu dan bapak berdua ini berkolaborasi lah membuat inovasi Ebra ini. Wih, keren-keren teman Pro 2 ya. Ini seru banget dan tentunya sayang banget kalau dilewatin dialog sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan khusus buat kamu teman Pro 2 yang sekarang kepo banget mungkin dengan inovasinya ini seperti apa, lebih dalamnya lagi, lebih jauhnya lagi, kamu bisa bertanya di live chat kita atau di live komen kita di YouTube ya, karena dialog kali ini kita live YouTube di akun RRI Singaraja Official dan tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya Pak Udi dan juga Ibu. Nanti kita akan membahas mungkin tadi cara kerja dan teknologi Ebra yang menggunakan aplikasi atau mungkin di HP-nya itu seperti apa ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2, di dialog interaktif sore ceria kali ini ya, dengan topik inovasi teknologi bra elektronik atau EBRA berbasis IoT sebagai alat bantu proses laktasi dalam upaya pencegahan stunting. Kita lanjutin lagi Pak Udi dan juga Ibu Suliastini, maaf. Oke, okay. Tadi kita udah membahas terkait dengan latar belakangnya ya, dan juga permasalahannya seperti apa sehingga bisa hadir ide atau inovasi teknologi EBRA ini. Nah, di segmen kedua ini mungkin aku mau nanyain nih Pak, jadi secara cara kerjanya itu seperti apa EBRA ini? Dan tadi juga Bapak sempat spill gitu ya, bahwa informasi data-data bisa dipantau melewati handphone gitu bagi ya, ibu menyusui. Nah ini seperti apa? Silahkan Bapak.
1: Terima kasih Gigi. Jadi EBRA ini kita memang tujukan memang untuk penggunaan yang aman tentunya dan nyaman ya untuk ibu menyusui. Sehingga untuk sementara sih rancangannya kita desainnya itu memang benar-benar persis dengan bra, sehingga silikon ya, elemen silikon itu yang di dalamnya mengandung komponen, ada baterainya juga, kemudian ada tadi sensor motor getar, pemanas, kemudian ada LCD OLED, itu dibungkus semuanya menggunakan kain bra.
0: Okay.
1: Ya, jadi kain bra ini memang di khusus ya, ini kita kolaborasi sebenarnya pembuatan desainnya ini dengan prodi pendidikan kesejahteraan keluarga yang ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Jadi ini memang khusus desainnya enggak asal-asalan ini.
0: Okay.
1: Jadi memang ada resleting, kemudian ada untuk velcro sebagai pengait dan sebagainya, itu semuanya untuk kenyamanan. Karena prodi PKK ini juga ada desain khusus untuk pakaian dalam gitu kan.
0: Okay.
1: Dan ini memang didesain bisa digonta-ganti. Sehingga nanti kalau misalkan kainnya ini kotor, itu digunakan oleh ibu menyusui itu bisa diganti lagi.
0: Okay.
1: Jadi ada, kita mendesainnya banyak gini bentuk kain EBRA-nya ini untuk membungkus rangkaian elektronikanya. Kemudian dalam hal pemakaian, jadi ibu menyusui ini misalkan kalau misalkan ingin menggunakan EBRA ya pakai aja seperti bra pada umumnya, kemudian nanti tinggal menekan tombol dan alat ini akan bekerja ya, akan bekerja menghasilkan getaran yang sesuai, nanti bisa diatur ke tingkat getarannya itu bisa diatur melalui LCD ini, saya bawa gininya ini kebetulan. Jadi ada LCD OLED itu yang menampilkan jadi jumlah getaran, tingkat baterai dan tingkat panas atau hangat yang diinginkan, itu bisa diatur, ada tombolnya untuk menyesuaikan. Dan pada saat itu juga nanti akan tampil aplikasi di HP ya. Jadi di HP saya ini sudah terinstal sih. Namanya Bra Heater ya. EBRA.
0: Bisa dilihatin ke
1: ya. Nah, masih sederhana tampilannya, mungkin nanti untuk pengembangan selanjutnya nanti mudah-mudahan aplikasi ini bisa di Play Store ya, sehingga kalau kita dijual ke masyarakat, nanti EBRA ini sudah lengkap dengan aplikasinya gitu bawaannya, dan bisa di-download di Play Store kan itu. Nah, kemudian dari sisi pengembangan ke depan mungkin ya, saya bisa ceritakan sedikit untuk pengembangan ke depan ini. Sebenarnya banyak sekali teknologinya yang bisa dikembangkan ya, apalagi sekarang zamannya AI seperti itu kan. Kemudian ada AR, VR, nah, mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin di EBRA-nya ini ya. Nanti mungkin ya terkait dengan pendanaan lagi mungkin ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan melalui Pro 2 RRI ini bisa menyampaikan ini, mudah-mudahan dari pihak-pihak yang terkait ya, misalkan dalam ini Pemda atau pemerintah pusat bisa mendanai ini, sehingga penyempurnaan EBRA ini bisa lebih bagus.
0: Baik
1: lagi hasilnya
0: lagi ke depannya,
1: seperti itu.
0: Oke. Dan ternyata bisa dipantau juga ya data-datanya dari berbentuk aplikasi di handphone ya bagi ibu menyusui. Dan tadi juga tingkat kehangatannya juga bisa diatur juga ternyata. Teman Pro 2 ini sangat canggih juga ya. Kalau sebelumnya mungkin ya tadi itu ya konvensional, jadi belum ada teknologi yang mungkin bisa seperti ini gitu, dan sesimpel sesederhana ini gitu, dan bisa membantu ibu menyusui gitu. Nah, dari sisi kebidanannya ini Bu Suliastini, bagaimana teknologi ini bisa dikembangkan dapat membantu ibu dan proses laktasi? Apakah mungkin secara kenyamanan kah, atau mungkin secara fungsi ini sudah sangat-sangat membantu, atau mungkin ada hal-hal yang harus dikembangkan lagi? Karena kan kayaknya untuk di dunia kebidanan sendiri atau kedokteran sendiri, ini banyak hal-hal yang kayaknya untuk tersentuh teknologi itu butuh pendalaman yang lebih lagi gitu. Silahkan.
2: Memang ya KGG ya. Kalau di dunia kebidanan kemudian dikaitkan dengan teknologi itu memang banyak, sangat banyak yang bisa dikembangkan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin yang masih yang baru kita kembangkan itu dari EBRA-nya dulu ya. Yeah. Jadi kalau kita melihat EBRA ini memang sangat bermanfaat bagi ibu menyusui, gitu ya. Terus kemudian mungkin yang perlu ditambahkan, karena kalau kita secara konvensional itu kan untuk merangsang produksi ASI itu tidak hanya rangsang hangat yang kita perlukan, tetapi secara bergiliran panas dingin, panas dingin, gitu. Itu yang kita perlukan. Jadi mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi agar tidak hangat aja, gitu. Jadi misalnya kalau kita melihat secara

0: air susunya, okay, gitu. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya, kalau payudara ibu-ibu itu kan masing-masing beda ya. Mm-hmm. Jadi ada yang payudaranya misalnya putingnya kaku,
1: yep,
0: gitu ya. Jadi ketika dia akan persiapan menyusui, jadi sebenarnya kan untuk proses menyusui itu kan kita sudah siapkan ibu hamil itu dari usia kehamilan 7 bulan,
1: okay,
0: 28 minggu ya. Okay. Jadi mereka sudah kita berikan edukasi tentang bagaimana menjaga perawatan, melakukan perawatan payudara untuk persiapan menyusui.
1: Okay.
0: Jadi situ kita persiapkan agar payudara puting susunya itu tetap dalam kondisi lembut, hmm, gitu. Jadi kalau dia tidak lembut ketika dia proses menyusui dengan isapan bayi, maka akan menjadi lecet.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi akan terjadi lecet, kemudian terjadi bengkak. Kalau bengkak tidak ditangani akan terjadi abses atau ada nanah di dalam payudara yang nanti tentu akan menghambat produksi proses menyusui. Nah, jadi itu yang tadi yang pertama adalah panas dingin ya. Hmm. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan nanti dikembangkan akan agar ada misalnya tambahan elemen yang bisa untuk melembutkan puting susunya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misalnya setelah panas dingin
2: ada semacam uap air
0: yang atau
2: muncul deh
0: atau minyak lah atau
2: ya, minyak.
0: Karena minyak. Jadi bisa
2: mengolesi puting.
0: Okay. Jadi kalau selama ini kan kita minyakin dulu, mm-hmm, biar lembut. Setelah minyakin baru kita akan kompres hangat, kompres, mm-hmm, dingin. Mungkin itu yang step yang pertama nanti, okay, bisa ditambahkan. Terus kemudian yang berikutnya, karena sekarang kan program yang dianjurkan oleh pemerintah itu kan ASI eksklusif, Kak Dedi. Mm-hmm. Jadi menyusui bayi dari usia 0 sampai dengan 6 bulan tanpa, mm-hmm, memberikan tambahan apapun.
1: Okay.
0: Jadi artinya kalau sekarang kan ibu-ibu menyusui itu ada yang banyak yang jalan-jalan, yeah, kemana-mana gitu. Hmm. Jadi mungkin desainnya ini biar bisa dipakai layaknya bra yang biasa dipakai ibu-ibu, oh, okay, gitu. Jadi kalau misalnya ibunya menyusui terus kemudian setelah dikasih ke bayi air susunya kan dia berkurang. Hmm. Jadi periode itu dia bisa hidupkan,
1: okay,
0: dia dirangsang lagi. Mungkin itu yang perlu nanti dikembangkan lagi Pak Udi.
1: Betul.
0: Jadi,
1: okay,
0: biar bisa dibawa dipakai selayaknya. Okay. Bra-bra yang bisa kita pakai, okay, setiap hari.
2: Betul, karena
0: itu
2: memang sekarang rancangannya ini besar ini bra-nya ini karena memang untuk ibu menyusui itu kan ininya payudaranya besar. Ya, gitu. Ya, jadi kita memang membuat desain yang awal ini adalah yang size-nya besar, okay, big size.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Dan tentunya dari keseluruhan itu tadi ini secara fungsi sudah sangat membantu ya, Ibu.
0: Sudah sangat membantu.
1: Oke, okay, jadi tinggal pengembangan-pengembangannya ke depannya. Oke, oke, oke. Menarik teman Produa. Jadi teknologi ini bukan untuk menggantikan mungkin ya peran manusia juga enggak, tapi menjadi alat bantu yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses laktasi saat ibu menyusui itu tadi ya. Jadi teman Produa, jangan kemana-mana. Buat kamu nih sekali lagi yang pengen bertanya-tanya juga, ini boleh banget, kamu bisa live chat atau live komen di kolom komen kita di live YouTube di akun RRI Singaraja Official ya. Nanti akan saya tanyakan kepada narasumber, kedua narasumber kita sore hari ini tentunya terkait dengan inovasi Ebra ini ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di segmen ketiga nanti ya, kita akan membahas terkait dengan upaya pencegahan stuntingnya tersebut ya, dan dari teknologi Ebra ini teman Produa. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di dialog interaktif sore ceria kali ini dengan topik inovasi teknologi bra elektronik atau EBRA berbasis IoT sebagai alat bantu proses laktasi dalam upaya pencegahan stunting ya. Dan teman Pro 2, segmen-segmen sebelumnya kita udah banyak membahas terkait dengan teknologinya dan juga inovasinya seperti apa ya terkait dengan EBRA ini. Nah, ini pasti erat kaitannya ya kalau kita ngomongin laktasi gitu. Ini kan mungkin pemenuhan gizi kepada bayi gitu. Dan sekarang juga ya jadi isu nasional juga bahwa stunting ini harus segera dicegah. Dan banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya mungkin melalui EBRA ini. Nah, aku mau tanya di segmen ini kepada Ibu Nikomang Suliastini. Bu, ini sebenarnya seperti apa gitu ya? Hubungannya antara keberhasilan proses menyusui dan juga adanya hadir inovasi teknologi ini kepada pencegahan stunting itu sendiri. Silahkan Ibu.
1: Kalau kita melihat apa hubungan antara EBRA ini dengan proses stunting gitu ya, dengan kejadian stunting. Jadi memang kalau stunting ini kan memang sedang menjadi topik ya, yep. Tentang bagaimana kondisi stunting itu adalah kondisi antara berat badan, tinggi badan bayi yang tidak sesuai dengan usianya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Misalnya bayi yang harusnya beratnya 8 kilo ternyata dia 7 kilo gitu ya. Dan sebenarnya stunting ini kan tidak terjadi ketika dia sudah lahir, Kak Gigi.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya stunting ini, proses stunting ini sudah diawali ketika dia hamil. Ya, jadi ketika hamil, misalnya ibu hamil mengalami anemia, di mana anemia ini sebenarnya tidak terjadinya hanya pada saat kehamilan.
0: Okay.
1: Mungkin dia berawalnya dari remaja. Okay. Ya, jadi remaja hamil, kemudian dia hamilnya anemi, atau mungkin ketika dia hamil mengalami yang namanya kekurangan energi kronik.
0: Okay.
1: Yang akan berdampak kepada bayi yang dikandung.
0: Okay.
1: Nah, terus kemudian ketika dia lahir, dia tidak mendapatkan kembali ASI dengan baik, disitulah akan diperparah. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya si dalam kondisi hamil ibu sudah mengalami misalnya anemi, terus kemudian ketika dia lahir proses menyusuinya bagus sehingga nutrisi dari ASI yang didapatkan bagus, okay, maka stuntingnya tidak akan terjadi.
0: Okay.
1: Nah, terus gimana perannya EBRA? EBRA ini kan dia berperan untuk membantu produksi ASI, Pak Gigi. Jadi kalau selama ini memang banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui bayinya, yeah, itu salah satu. Jadi tidak maunya itu memang banyak faktor ya, yeah, yang menyebabkan ibu tidak menyusui bayi. Misalnya contohnya ibu bekerja. Terus kemudian yang berikutnya adalah ibu yang tidak tahu bagaimana manfaat memberikan ASI eksklusif. Yeah. Terus kemudian yang berikutnya ini tadi, masalah tidak keluar air susu. Ya, karena kalau misalnya bayi yang tidak keluar air susu, otomatis bayinya kan rewel, Kak Gigi.
0: Iya, betul.
1: Jadi ibunya caranya untuk bayinya nggak rewel ya terpaksa diberikan susu pengganti. Oh,
0: iya.
1: Jadi apakah dia diberikan susu formula? Dan memang kalau banyak sekarang kan banyak kejadian bayi-bayi itu yang diberikan makanan tambahan sebelum 6 bulan.
0: Okay.
1: Sehingga angka kesakitan pada bayi itu tinggi gitu. Padahal sebenarnya kalau ibu-ibu itu paham bagaimana cara merawat payudara untuk menghasilkan ASI, tentu masalah ini tidak akan terjadi.
0: Okay.
1: Nah, dengan adanya EBRA ini kan sangat membantu ya.
0: Yep.
1: Jadi ibunya tidak perlu lagi repot. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika proses menyusui itu adalah periode yang melelahkan bagi seorang ibu. Ya, jadi dengan adanya EBRA ini tentu dengan proses dirangsang ASINYA terus keluar, kemudian bayinya cukup ASI, tentu dia tidak akan rewel.
0: Betul.
1: Jadi tumbuh kembangnya juga akan dia bagus. Jadi intinya nutrisinya itu akan terpenuhi. Sehingga stuntingnya tidak terjadi.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya bayi yang tidak terpenuhi nutrisinya itu kan dia berat badannya tentu tidak akan meningkat dengan baik. Terus kemudian kalau dia kekurangan nutrisi dari ASI, sel-sel otaknya tidak akan bekerja atau berkembang dengan baik.
0: Okay.
1: Sehingga dia akan mengalami gangguan perkembangan, misalnya kecerdasannya yang berbeda.
0: Okay.
1: Nah, perlu juga diketahui bahwa anak-anak yang diberikan ASI secara langsung oleh ibunya dibandingkan dengan susu formula itu tentu akan lebih cerdas perkembangannya, itu lebih baik yang mendapatkan ASI secara langsung dari ibunya. Karena ya, apa? Ketika kita memberikan ASI pada bayi, itu kan kita ada proses komunikasi.
0: Ya,
1: jadi kita ada proses stimulasi.
0: Stimulan
1: ya, stimulasi juga. Ngomong dengan tatapan, kemudian yang lain-lain. Jadi itu akan menambah kecerdasan dibandingkan dengan yang diberikan susu formula gitu. Jadi dengan adanya Ebra ini, jadi yang kemarin sudah sempat kita uji dengan kelompok kecil ya. Jadi situ ibu mengatakan bahwa produksi ASI-nya bertambah dengan adanya
0: Ebra ini.
1: Ebra ini seperti itu. Jadi lebih satu lebih gampang, jadi ibunya tidak perlu harus melek ya. Jadi kalau misalnya pakai ini kan kita bisa tinggal tidur. Jadi kita set dia berapa suhunya yang nyaman buat kita.
2: Berapa menit
1: berapa menit waktunya, getarannya seberapa ya kita bisa sambil istirahat. Jadi kalau kita menggunakan yang cara konvensional itu kan kita harus melek ya. Harus tetap terjaga gitu, apalagi yang tadi menggunakan silikon yang ditempel itu. Jadi biasanya kita gunakan ya harus ditunggu. Kalau misalnya dia memang lebih panas, kita harus dinginkan dulu. Dan kemudian suhunya itu kan gak stabil, Kak. Ya kalau ini kan stabil 41 misalnya 40 ya tersettingnya sekian menit itu 41. Tapi kalau kita menggunakan misalnya air atau waslap yang ini kan dia lama-kelamaan kan suhunya berubah.
0: Iya,
1: gitu. Jadi dengan Ebra ini saya pikir
0: sangat membantu.
1: Yang nanti hubungannya adalah pencegahan
0: stunting
1: pada,
0: itu sendiri.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya teknologi ini sayang banget kalau misal tidak menjamah sebegitu banyaknya ibu menyusui.
1: Iya,
0: nah, kedepannya ini seperti apa Pak Udi, mungkin sebagai ketua pelaksana program atau mungkin inovasi riset Ebra ini, kedepannya si Ebra ini apakah tujuannya memang untuk diproduksi secara massal atau mungkin kedepannya dari Bapak dan Ibu juga ada penyuluhan mungkin kepada masyarakat lebih luas lagi, ini seperti apa?
2: Silakan. Ya, terima kasih Bli GG. Jadi pengembangan ke depan ini kita sudah pikirkan ya. Tentunya memang semua produk penelitian itu bagi dosen pelaksana penelitian ini yang menangkan hibah itu adalah hilirisasi tentunya. Hilirisasi riset tentunya adalah arah dipasarkan di masyarakat sehingga memang benar-benar berdampak kan gitu kan. Seperti sekarang slogan dari Kemendikti Saintek selalu harus berdampak kan. Sehingga ini sekarang TKT-nya sih sudah TKT 6 namanya ya, tingkat kesiap terapan teknologinya ya, sehingga harapannya nanti kalau misalkan sudah siap diproduksi itu harus berada di TKT 7-9 ininya. Nah, sehingga harapannya memang benar-benar teknologi yang sudah sebenarnya kita uji cobakan ya, secara walaupun masih secara sekelompok kecil, nanti kita akan coba untuk menguji cobakan dalam skala besar ya, sehingga penggunaan ataupun terkait keberadaan Ebra ini benar-benar bisa tersampaikan atau diinfokan ke masyarakat, sehingga ya itu tadi pencegahan stunting yang tadi diceritakan oleh Bu Komang secara detail itu memang benar-benar bisa terrealisasi dengan baik di masyarakat, dan ini kan tentunya membantu generasi kita ke depannya kan, seperti itu. Dan untuk pengembangan teknologi ke depan seperti saya sampaikan tadi ya, kalau sekarang ini Ebra-nya memang masih berat lah ininya, karena memang ada komponen paling utama itu adalah baterainya yang masih berat, karena teknologi baterai sekarang kita ini kalau semakin dia lama kebutuhan untuk energi yang kita butuhkan itu biasanya terkait dengan berat ya kan. Nah, ini untuk mengatasi ini kedepannya saya berpikir, kemarin sudah berdiskusi juga dengan tim mahasiswa kami sebagai anggota periset juga ya. Jadi komponen elektronika dan baterainya ini kita akan buat secara terpisah sehingga hanya pemanasnya saja yang ada di bra-nya itu. Sehingga tentunya beban yang akan diberikan di dalam pengguna ibu menyusui itu lebih ringan ya. Tapi komponen elektronika dan baterai itu ya seperti kunci itulah, kunci sekarang
1: sepeda motor.
2: Smart key itu smart ya key. Jadi harus berada dalam tetap jangkauan. Jadi masih menggunakan wireless lah dia.
0: Keyless gitu ya.
2: Ibaratnya seperti itu. Jadi benar-benar nyaman nanti dan keamanannya juga lebih terjamin kan, seperti itu.
0: Dari pembahasan ini kita bisa melihat atau menilai juga ya teman Pro 2 bahwa inovasi ya nggak hanya berbicara tentang menciptakan aja, ada keberlanjutannya juga gitu, tapi juga bagaimana teknologi itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan dari permasalahan yang tadi berangkat dari Pak Udi sendiri ya, dari istri sendiri. Di segmen terakhir nanti kita akan mendengarkan pesan dari kedua narasumber kita ya, tentunya terkait dengan inovasi teknologi bra elektronik ini dan juga yang berbasis IoT sebagai alat bantu proses laktasi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir ya di dialog interaktif sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini dengan topik inovasi teknologi bra elektronik atau EBRA berbasis IoT sebagai alat bantu proses laktasi dalam upaya pencegahan stunting. Dan tentunya dari tadi kita udah banyak membahas terkait dengan inovasi EBRA ini berbasis IoT ya, dari berbagai sisi tentunya, mulai dari teknologi proses laktasinya seperti apa hingga kaitannya dengan upaya mendukung pencegahan stunting tentunya. Nah, sekarang di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan ya dari Bapak Ketut Udi Aryawan STMT dan juga Ibu Dr. Nikomang Suliastini STMPD terkait dengan bra elektronik ini. Mungkin harapan, pesan ke depannya, tujuannya seperti apa, silahkan.
1: Oke, terima kasih. Jadi kepada pendengar teman Pro 2 juga ya, kepada masyarakat Buleleng Indonesia juga pada umumnya, jadi saya hanya apa ya, berpikir bahwa teknologi ini kan sebenarnya tercipta itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan kan. Betul. Gitu kan, dan teknologi ini juga tidak harus bersifat canggih-canggih banget gitu yeah. kan, karena dengan teknologi yang sederhana juga ya kadang atau lebih sering juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan saya sering berpesan itu kepada mahasiswa saya, karena sebenarnya teknologi EBRA yang teknologi yang diterapkan di EBRA ini tidak apa ya, artinya teknologi yang sudah biasa kita ini kan di keseharian untuk prodi teknologi rekayasa sistem elektronika ini. Jadi jangan merasa apa ya, kalau bagi mahasiswa saya itu jangan minder deh karena teknologinya sederhana gitu, tapi kalau diimplementasikan di lingkungan yang tepat maka itu akan menjadi teknologi yang luar biasa yang bisa membantu masyarakat. Dan dalam hal ini juga saya selaku ketua pelaksana kegiatan penelitian EBRA ini mengucapkan terima kasih juga kepada Undiksar khususnya ya, yang sudah memberikan ya in-kind lah, bantuan in-kind itu dalam bentuk misalkan apa, fasilitas lab yang sudah kita gunakan sehingga EBRA ini bisa tercipta gitu kan. Kemudian dari Kemendikbudristek juga yang secara langsung memberikan pendanaan melalui Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat juga, mudah-mudahan ini kedepannya juga bisa lolos di hibah-hibah selanjutnya ya, sehingga penyempurnaan terkait dengan EBRA ini benar-benar bisa sempurna lebih bagus lagi. Dan tentunya harapan kami ke masyarakat dengan adanya EBRA ini ya bisa tersosialisasikan dengan baik juga, karena kemarin juga kita pada acara Buleleng Festival itu beberapa produk penelitian dari tim peneliti maupun pengabdi di Indonesia itu dipamerkan, dan salah satunya adalah EBRA. Nah, mudah-mudahan ini informasi ini juga tersampaikan dengan baik oleh masyarakat, sehingga nanti kalau misalkan ada ibu-ibu menyusui di masyarakat yeah. kita yang mengalami kendala gitu kan, nah bisa menghubungi kami lah okay. di Undiksa yeah. untuk menguji cobakan EBRA dan sekaligus sebagai responder mungkin untuk kita ya, untuk apa uji kelompok besarnya mungkin nanti yeah. Bu Komang ya jadi lebih gampang, karena data-data apa uji coba terkait dengan EBRA-nya ini kepada pengguna atau ibu menyusui ini sangat penting juga bagi sangat kami. Okay. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan.
0: Terima kasih Pak Udi. Selanjutnya Ibu silakan.
2: Baik, terima kasih Kak GG ya. Jadi kalau dari saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada tim ya, kepada tim peneliti, karena sudah melahirkan satu inovasi yang sangat baik, yang saya pikir sangat bermanfaat untuk ibu menyusui ya, yang nanti akan berdampak kepada stunting. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Undiksa, kepada Kemenristek, pendanaan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa berkolaborasi lagi untuk memantapkan kembali EBRA yang sudah kami dapat hasilkan. Terus kemudian pesan saya kepada masyarakat Buleleng, khususnya kepada ibu hamil. Jadi kepada ibu hamil untuk siap melakukan atau memberikan ASI kepada bayinya, dan kepada ibu menyusui jangan takut menyusui ya, karena bayi itu adalah apa ya, kita bilang bayi itu adalah nanti generasi kita gitu. Jadi artinya mari kita berikan nutrisi yang baik, yang terbaik buat bayi kita, terutama di 3 tahun di masa emas mereka.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin itu Kak Gigi.
0: Nah, luar biasa banget teman Produa ya tentunya perbincangan kita di sore hari ini tadi membahas seputar dengan inovasi Ebra berbasis IoT yang dikembangkan untuk menjadi alat bantu dalam proses laktasi ini. Semoga yang dibuat oleh Bapak Ibu ini benar-benar bisa bermanfaat dan tentunya berdampak bagi masyarakat luas, terutama ibu menyusui dan pada akhirnya bisa ikut mencegah stunting di Indonesia. Itu dia teman Produa. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ketut Udi Aryawan STMT dan juga Ibu Dr. Niko Mangsuliastini SST MPD atas kehadirannya di Produa RRI Singaraja. Teman Produa, jangan kemana-mana karena habis ini masih ada program lainnya yaitu English Corner yang sayang banget kalau kamu lewatkannya. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2, nama terbaik kamu.
2: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo teman Pro 2, selamat sore. Senang sekali Katris bisa kembali hadir ya menemani teman Pro 2 di acara English Corner. Untuk sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya. Bagaimana kita bisa mempelajari bahasa ya, bahasa Inggris melalui sebuah media begitu ya, media bergambar. Nah ini biasanya juga kalau anak-anak ya atau mungkin kelahiran 90-an dan mungkin ini apa namanya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya, karena waktu itu belum ada gadget ya. Tapi kalau sekarang itu sudah merambah ke dunia digital juga ya, itu adalah komik pendengar ya. Teman berdua, kali ini kita akan membahas bagaimana ya belajar bahasa Inggris itu melalui komik. Jadi Fun English via Comics in Sociolinguistic View. Dan kita sudah ada narasumber yang akan kita ajak berbincang juga pada sore hari ini. Kita langsung saja menyapa ya. Ada Mr. Madiswardi Kejaya, SSM Home ya. Halo, selamat sore, good afternoon.
3: Halo, selamat sore, good afternoon juga Kak.
2: Ya, yeah, how are you Mr. Dika ya?
3: I'm fantastic to be here.
2: Wah, and thank you for coming.
3: Ya, yeah, sama-sama.
2: Beliau juga adalah seorang dosen Institut Agama Hindu Negeri Pukuturan Singaraja ya. Dan ya, seperti yang sudah tadi Katris informasikan bahwa sore hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, Mr. Dika ya.
3: Iya Kak, benar.
2: Tapi ini melalui sebuah media yang cukup unik. Mungkin kalau orang biasanya belajar bahasa Inggris itu dari film atau lagu ya, Mr. Dika ya. Tapi kali ini kita belajar dari
3: komik.
2: Komik. Oke, nah untuk mungkin di awal kita akan bertanya, kenapa ya harus komik gitu? Why should learn English ya, through comics ya, in sociolinguistic view. Ini seperti apa Mr. Dika, silakan.
3: Oke, thank you Kak sebelumnya. Halo teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, everyday kita pasti ngelihat suatu pembelajaran baru nih kalau misalkan dalam dunia digital. Nah, salah satunya adalah komik. Jadi pertama kali saya mempelajari komik, belajar bahasa Inggris melalui komik ini waktu kuliah dulu Kak. Jadi beberapa dosen tuh mengarahkan saya, you have to learn from many sources, not only film, not only movie, not only song, tapi coba nih satu cara yang baru gitu. Akhirnya saya recommend myself itu untuk belajar melalui komik Kak. Habis itu langsung ditanyakan kepada dosen, kok milih komik? Nah seperti itu, karena kalau komik itu bisa kita menggunakannya itu dari sociolinguistic view itu Kak. Jadi dalam balon dialognya itu misalkan ada orang yang bertanya sama ceritanya tokohnya itu seumuran gitu ya Kak ya. Jadi biasanya pilihan katanya mungkin ya hello kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan dengan yang orang lebih tua atau perfect stranger atau orang asing seperti itu mungkin beda lagi gitu. Jadi kayaknya menarik nih, dan setelah itu langsung dilanjutin sama dosennya untuk jadi tugas akhir Kak. Jadi dari situ.
2: Oke, tapi sebenarnya Mr. Dika ini salah satu pecinta komik gak? Hobinya baca komik gak?
3: Bikin komik Kak.
2: Bikin komik, yeah. Oke. Berarti kalau orang udah bisa, hobinya bikin komik, otomatis suka baca komik juga ya.
3: Certainly.
2: Oke, nah kemudian what's actually the interesting things learning English through comics kalau dibandingkan dengan maybe song or maybe movie? Kalau Mr. Dika sendiri, apa hal yang menarik ya yang bisa kita pelajari
3: gitu kan ya. So I think the most interesting part in learning English by comic itu karena ada visualnya Kak. Jadi kalau misalkan song itu atau novel, kita kayak mencoba untuk visualisasikan dalam imajinasi Kak. Tapi kalau misalnya komik, kita udah langsung lihat, oh kayak gini. Jadi secara dapat bahasanya kita baca, terus juga visualnya juga kita dapat, kayaknya langsung aja tertata rapi di pikiran kita, sehingga kalau misalkan kita ingin mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, kata-katanya seperti ini, kita langsung ingat dengan visualnya. Oh gampang ya deh, cepet jadi ya kita menghafalkan juga Kak. Kayak gitu sih biasanya. Karena dalam tokoh juga kalau misalkan di komik itu kan tokohnya udah pasti kayak gini, apalagi tokoh komik berwarna Kak ya. Kalau misalnya hitam putih juga bisa beda. Jadi kalau misalkan tokohnya itu di digambarkan sebagai orang yang selengean sama yang sopan. Jadi diksi atau pilihan katanya juga pasti beda sih, Kak.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kayak what's up sama how are you doing sama kayak how are you kayak normal aja kan pastinya enggak apa ya bisa dibilang ya. Kita enggak seenaknya bisa pakai itu gitu loh, Kak. Jadi yeah, tokoh visual komiknya itu dapat di imajinasinya kita langsung.
2: Oke, okay. Gitu. Itu juga kayak the language expression also used in daily use ya.
3: Yeah,
2: ya, bagaimana kita berkomunikasi sehari-hari dengan orang lebih tua.
3: Yeah,
2: pilihan katanya
3: gak
2: berbeda.
3: Yeah.
2: Jadi di sana juga kelihatan karakternya ya. Dan usually we also can maybe in comics like put some themes or maybe topics,
3: yeah,
2: atau milih yang paling menarik biasanya orang suka itu apa, Mas Dika?
3: Slang sih, Kak. Iya, jadi kalau misalkan komik yang saya bikin itu biasanya nggak yang terlalu kaku sih, Kak, ya. Tapi kalau karena kali ini diundang nih sama Perudua gitu, jadi kalau misalkan dipikir-pikir, komik itu bisa banget kita pakai sebagai media pembelajaran karena ya temanya tadi. Jadi kalau misalkan temanya memang terkait dengan kuliner gitu misalkan, walaupun kulinernya tetap aja kan nanti pasti ada yang bercakap-cakap gitu, Kak. Jadi kayak what do you think sama what do you what do ya kayak gitu. Jadi biasanya kayak kita juga bisa pakai slangnya di sana. Kayak misalkan kita kalau misalkan kata them gitu kan biasanya ada apostrof am gitu loh, Kak. Nah kayak gitu, atau doing itu menjadi doin yang ada apostrofnya itu. Jadi banyak banget sih, jadi tanpa sadar walaupun misalkan tentang themenya adalah kuliner tapi ya udah dapat di sana gitu, Kak.
2: Ada aja yang dipelajari, ada gitu ya.
3: Suatu hal yang secara linguistik itu mungkin mereka nggak, mungkin pembaca nggak terlalu ngeh ini adalah linguistik gitu, Kak.
2: Iya, iya.
3: Tapi kalau misalkan dilihat-lihat, kalau misalkan ditelaah lagi, kalau misalkan orang, oh ini kok bisa doing-nya ini bukan doing, ada g-nya, ya kayak gitu. Jadi kalau kita kan nggak mungkin bilang itu ke orang tua ya, Kak, ya.
2: Iya.
3: Gak sopan sih.
2: Gak sopan ya.
3: Betul, Kak.
2: Jadi itu juga. Tapi kalau misalnya beberapa hal, for examples, any specific words want to, what is that, introduce or maybe some expression, itu nanti di ada keterangan khusus atau mungkin explanation khusus gak di komik itu, Mr. Dika? Atau memang membiarkan pembaca ya udah ini lo yang kamu baca dan coba cari source-nya, kenapa harus seperti ini tulisannya kayak tadi doing, kenapa nggak doing, itu apakah ada explanation-nya nanti di apa namanya, di mungkin di baliknya atau seperti apa kalau di komik untuk media pembelajaran.
3: Kalau untuk media pembelajaran akan lebih baik kayak ditaruh di kayak semacam fun facts gitu, Kak. Jadi fun facts-nya adalah kenapa sih doing-nya ini, karena kebanyakan kan kalau misalkan kita lihat misalkan kiblatnya itu American English gitu, Kak. Karena kebanyakan kalau misalkan yang berbeda atau nggak sesuai gramatik, kalau itu biasanya kan justru datang dari komunitas minoritas gitu, Kak, ya. Kalau misalkan yang murni pure yang benar-benar apa ya bisa dibilang kiblatnya itu emang British English, pastinya kamu harus sesuai grammar. Tapi ada kalanya orang-orang mulai membangkang dan kemudian misalkan orang mayoritas ngeliat kok kayak keren. Nah apalagi kalau misalkan itu menyebar melalui melalui lagu, film, dan mereka mulai nganggap keren, akhirnya justru yang gak sesuai grammarnya itu yang kemudian menyebar. Bahkan dalam komik juga kadang-kadang seperti itu. Jadi kayak mungkin ditaruh di fun facts gitu, Kak.
2: Fun facts.
3: Jadi kayak doin itu apa sih? Jadi titik dua ini digunakan untuk, nah jadi kayak ada penjelasannya. Iya,
2: iya. Oke, okay. Jadi sama kayak ini bahasa juga ya, bahasa Indonesia. Kayak kata apa namanya, kata gaul,
3: yeah,
2: bahasa gaul ya.
3: Iya, yeah, Kak.
2: Ya, Inggris juga punya slang ya, pendengar ya, teman pro dua ya. Jadi menarik sekali.
3: Kayaknya every language punya.
2: Every language, pasti. Ya betul-betul. Dan itu biasanya emang paling cepat diinget ya.
3: Iya, Kak, betul. Karena apa ya, yang aneh-aneh tuh kadang-kadang lebih mudah diingat.
2: Betul sekali ya, memang seperti itu. Tapi bagus juga, jadi at least banyak apa hal-hal yang dipelajari, hal baru begitu ya. Karena itu memang bahasa Inggris bukan bahasa kita ya kan.
3: Iya, Kak.
2: Jadi mungkin itu salah satu cara yang mungkin mudah untuk dipelajari begitu ya. Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya, bagaimana komik ini sangat menarik untuk menjadi sebuah media pembelajaran khususnya bahasa Inggris ya. Tetaplah bersama Pro 2 in English Corner. Stay tuned.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik, teman Pro 2 RRI Singaraja, kita kembali di acara English Corner ya, masih bersama Mr. Dika ya. Dan kita Mr. Dika, kita lanjut nih ya, bahas belajar bahasa Inggris melalui komik ya, Social Linguistic View ya. Tadi mungkin untuk yang baru bergabung begitu ya, barangkali tertinggal nih, kita tadi udah bahas kenapa komik menjadi salah satu sarana pembelajaran bahasa Inggris ya. Nah, kalau secara umum tadi Mr. Dika sudah sempat menjabarkan begitu. Namun mungkin secara spesifik Mr. Dika ya, banyak hal ternyata yang membuat ya, what makes comics is really interesting media. And what's actually the strengths in comic? Why should we learn through comics or via comics?
2: Okay. Jadi kalau misalkan Kakak nanya ini ya, jadi bisa dibilang kalau misalkan komik itu kan menyediakan kita banyak hal, Kak. Yang pertama itu adalah pastinya words, jadi ada kata-kata di sana, ditambahkan dengan image, jadi ada tokoh di situ yang ngomong. Terus juga ada konteksnya juga, Kak. Jadi karena konteksnya itu penting banget. Jadi konteksnya kalau misalkan di sekolahan ngomong sama orang lebih tua, orang lebih muda, itu pasti beda. Jadi konteks. Kemudian ada characters-nya juga. Jadi kalau misalkan ada penokohan, pastinya nanti disesuaikan dia kerjaannya apa seperti dan social relationship. Jadi kalau misalkan ada petani ngomong sama nelayan, nah kayak gimana tuh. Jadi semuanya itu bergabung. Jadi ada words, images, content, text, character, sama social relationship, semuanya gabung jadi satu dalam komik, Kak. Seperti itu.
1: Jadi itu hal-hal yang bisa ditemukan dalam sebuah komik ya, untuk pembelajaran ya.
2: Iya, Kak.
1: And kalau menurut Kak Mr. Dika sendiri, ini kan sudah dicoba ya sebagai media pembelajaran.
2: Sudah.
1: How how students react or maybe what is it, things about learning through comics?
2: Jadi kalau misalkan mereka pembelajarannya itu kan di kelas ada smart board gitu ya, Kak ya. Jadi yang kayak TV itu. Jadi saya biasanya menampilkan hasil karya saya nih. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan

0: scene gitu ya.
1: Iya gitu scene. Kak, kayak gitu. Hey, why are you smiling there all alone? Kayak gitu misalkan. Kenapa kamu senyum sendiri kayak gitu? Jadi kayak di panel berikutnya, nothing, just thinking about myself, seperti itu misalkan. Nah pasti kan nanya nih, emang kenapa gitu? Abis itu ternyata dia lagi kayak jadi sosial apa ya, kayak content creator, dia ngomong sendiri, dikira dia ngomong gininya gitu. Jadi kayak ya biasanya kan kadang-kadang ada yang narsis gitu kak ya, content creatornya. Jadi ternyata ternyata lagi bikin konten, nah seperti itu. Jadi kayak kita bisa menyelipkan kayak punchline-nya di sana atau kayak plot twist gitu loh, kak.
0: Plot twist-nya,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi bisa banget itu dipakai.
0: Creativity juga di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, ini udah berapa lama Mas Dika praktekkan?
1: Praktiknya ini dapat kesempatan kali pertama ngajar. Jadi setelah pandemi kak. Jadi pas pandemi kan sulit ya kak ya, lewat Zoom sama ini juga Google Meet. Jadi tahun 2023 mulai bisa luring lagi, akhirnya ya udah saya keluarin tuh semua hasil karya saya. Tapi sejak ada smartboard makin mudah lagi. Tapi ya balik lagi, mereka ternyata lebih suka yang manual.
0: Iya.
1: Bikin komik langsung sendiri pakai goresan tangan gitu kak.
0: Oke, luar biasa ya, menarik ya. But there is also like a statement that language is social practice ya, Mr. Dika ya. Bahasa itu kita gunakan sehari-hari. Kalau di komik pun kita sebenarnya bisa, walaupun mungkin pasif ya hitungannya ya.
1: Iya.
0: Karena kita membuat baca, karakter sendiri ya,
1: iya, baca juga. Jadi kalau misalkan di praktisnya itu ya, jadi mau enggak mau sebenarnya itu ada kesadaran dari yang baca sih. Dia kan baca nih. Masa enggak ada dalam hatinya pingin bisa ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mau enggak mau biasanya kalau misalkan perlu kita bisa kayak encourage mereka dengan beberapa potongan gini. Hey readers, would you like to apa ya istilahnya kayak would you like to try to pronounce this gitu. Jadi kayak ya sedikit-sedikitnya paling enggak harus bisa diajak juga. Kayak biasanya komik saya tuh jarang sih yang interaktif kak, tapi kan banyak tuh komik interaktif sekarang. Jadi kayak yang baca tuh disuruh nyoba gini, atau istilahnya kayak pembaca itu disuruh menentukan akhir cerita, biasanya ceritanya gantung gitu. Jadi kayak so what do you want to
0: the ending,
1: yeah, the ending of the story kayak gitu. Jadi dikasih lah kesempatan untuk pembacanya itu.
0: Atau mungkin praktisnya adalah menjadi apa namanya karakter itu ya, bisa juga
1: iya,
0: ya
1: bisa, kak.
0: Praktis ya depan kelas. Kalau kita dulu dialog.
1: Ya, dialog.
0: Berpasangan gitu ya. In pairs. Nah, nanti kalau di komik pun bisa ya sebenarnya.
1: Why not,
0: gitu ya.
1: Kak? Bisa banget itu.
0: Bisa ya. Karena biasanya ini fenomena kayaknya ya, dalam belajar bahasa apapun kita tahu, tapi ketika kita tidak mencoba untuk menggunakan ya, how to pronounce it, how to communicate using that language, biasanya emang itu menjadi language barrier ya. Jadi always afraid to make mistake ya, jadi takut.
1: Iya kak, apalagi kalau misalkan sudah dengar kata grammar itu udah merinding duluan kak. Jadi kayak udah punya pengetahuan tapi gak dipraktikan karena takut grammar duluan, itu kayaknya ya useless juga sih kak. Seperti itu, kayak what a pity, what a shame, seperti itu. Jadi kayak yuk kita encourage dengan komik salah satunya kak, seperti itu.
0: Simple but meaningful actually. Well, now we move to another section ya, comic as sociolinguistic data. Nah, bagaimana kita melihat ya dari perspektif sociolinguistic ya, Mr. Dika ya.
1: Iya kak.
0: Oke, mungkin di sini bisa Mr. Dika jelaskan ya seperti apa begitu.
1: Sosiolinguistik itu kalau misalkan kita gambarkan itu bahasa sama masyarakat sih kak. Jadi kalau misalkan masyarakat kan ada masyarakat bahasa. Kayak kita misalkan di Bali ini pakai. Nah kalau ini juga salah satu hal yang menarik sih buat saya, karena saya terbiasa, saya asli Singaraja kak. Tapi lahir di Denpasar. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Bali halus udah biasa nih di Bali daerah selatan. Nah kemudian balik lagi ke sini kayak gimana ya, kayak aneh gitu dilihatnya, padahal kan sebenarnya ya udah sih gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat bahasa kita kaitkan dengan bahasa Inggris, itu biasanya ya dua itu yang paling utama ya kak ya, British sama American itu. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya Australian sama bahkan Indian kak, Singlish juga kak. Nah jadi kak, kalau misalkan masyarakat itu dia sudah nyaman dengan bahasa itu, ya mereka kadang-kadang membuat komunitasnya sendiri kak. Contoh Singlish nih. Jadi kan di Singapura itu orang-orang kebanyakan enggak, justru orang-orang Singapura itu mencampurkan bahasa Melayunya juga kak. Jadi kayak you langgar ke Jawa lah kayak gitu. Jadi apa ya, bisa di

0: bilang nggak sepenuhnya full in English. Jadi kalau misalnya sosiolinguistik datanya untuk English itu pasti beda dengan British English. Dan di British English sama kayak gini kak, mungkin kakak pernah dengar kata biscuit.
1: Biscuit.
0: Nah kalau misalkan biscuit itu American kak, British. Kalau misalkan Americannya cookie. Padahal sama.
1: Sama ya.
0: Sama kayak mami juga kak. Jadi kan M U M sama M O M.
1: Mami.
0: Ya, jadi kayak MUM-nya itu kan British. Kalau MOM-nya gini. Mami. Tapi kalau misalkan kita kaitkan nanti mami jadi mumi. Nah, ya, jadi kayak gitu. Jadi beda. Datanya itu, data sosiolinguistiknya itu kita harus lihat dari penuturnya sih, Kak. Dari speakers-nya. Betul.
1: Okay. Sehingga itu pada akhirnya membentuk sebuah language baru kayak ya, gitu ya.
0: Bisa.
1: Sosiolinguistik.
0: Karena bahasa itu dinamis, Kak. Jadi kalau misalkan kita hari ini menggunakan kata, nah, mungkin Kakak pernah dengar kalau misalkan di bahasa Indonesia ya, emang gue pikirin. Nah itu kan udah lama banget nih. Kita mungkin gak menggunakan itu saat ini. Mungkin diganti lagi kayak bahasa-bahasa lain. Nah kalau misalkan suatu saat muncul lagi tren baru, nah tren yang lama ini cuma ada dua kemungkinan kak dalam sosiolinguistik data. Dia bertahan atau dia hilang. Jadi kalau misalnya bertahan ya tetap dipakai. Sama kayak misalnya kita pakai kata apa ya misalkan ya, music gitu. Music. Kan sampai sekarang kita pakai music kak, nggak ada kayaknya gini, mungkin turunannya ya, gitu ya. Ada kata-kata yang punah dengan sendirinya kak, kok dari sosiolinguistik seperti itu.
1: Berarti itu tergantung dengan penuturnya.
0: Ya.
1: Okay, kalau dia terus dipakai kemungkinan tetap eksis.
0: Eksis, betul.
1: Okay, kalau ditinggalkan mungkin kalau emang gue pikirin sekarang jadi bodo amat.
0: Iya, bomat kayak gitu istilahnya kan. Kayak gitu ya. Jadi padahal dulu kan itu sempat gini.
1: Ya.
0: Sama gini juga kak, kayak apa ya? Meneketehe itu lo kak, tau nggak sih kak? Iya. Itu zaman kapan itu? Terus sekarang kita nggak pakai lagi gitu kak. Jadi gak kayak,
1: tahu,
0: iya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan sekarang itu kok dalam bahasa Inggris sekarang saat ini kayak random. Kalau kita kan di sini random itu sebenarnya artinya acak ya kak ya. Tapi random tuh sekarang merujuk pada orang yang aneh.
1: Aneh.
0: Ih random kali orang ini kayak gitu kan biasanya kan. He's so random. Dia sangat acak. Nggak aneh gitu loh. Jadi kalau dalam sosiolinguistik data juga kalau misalkan ada satu kata yang emang artinya ini, in the next context bisa beda. Kayak gitu kayak apa ya misalkan ya.
1: Ghosting juga
0: iya,
1: ya.
0: Betul,
1: sekarang ghosting. Ya kan. Anak-anak muda itu yang bikin itu apa namanya istilah-istilah itu yang populer dan digunakan.
0: Banyak pokoknya.
1: But people say that a good language is when both the speaker and the listener understand the language. Itu bahasa yang baik dan benar. Baik dan benar, yang baik belum tentu
0: belum
1: benar.
0: Benar.
1: Kalau yang benar udah pasti baik.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Gitu kak.
1: Jadi emang penutur ketika kedua orang belah yang berkomunikasi ini, itu mengerti apa yang dibicarakan. Terus sama halnya seperti Singlish.
0: Ya, Singlish itu kalau misalkan lokal gini, saya pernah sih kak bikin komik tentang Singlish, tapi saya harus benar-benar memahami konteksnya juga kak. Jadi kalau Singlish itu memang kita perlu nanya nih, mereka orang Singapura kan dijajah Inggris nih kak. Mereka kalau misalkan pakai bahasa Inggris yang baik dan benar bisa kak. Tapi kadang-kadang dalam keseharian mereka kayak nggak nyaman pakai yang gini.
1: Yang English pure.
0: Pure, ya. Yeah. Jadi mereka pakai Singlish itu kak untuk kayak karena kan di sana multirasional ya. Jadi kayak ada yang Tionghoa, ada yang Tamil. Jadi mereka pakai itu untuk keseharian mereka Singlish itu.
1: Okay. Mungkin sama halnya mungkin dengan anak-anak muda zaman sekarang juga dia mix language Indonesia, English digabung.
0: Code mixing gitu.
1: Iya, code mixing.
0: Kok kamu gini sih random banget. Nah, itu juga sebenarnya kan salah satu contoh gitu.
1: Okay.
0: Ya, kok sendirian aja, iya dia ghosting nih gak pernah chat. Nah kayak gitu sih biasanya.
1: Iya Dan banyak pada akhirnya bahasa banyak yang tidak terpakai karena kita kebiasaan menggunakan istilah bahasa Inggris ya.
0: Sama kayak gini kak, misalkan gak mungkin kita bilang mesin pencetak kan, pasti bilangnya printer.
1: Email.
0: Iya ya. Surat elektronik.
1: Surat elektronik kan kepanjangan ya kan.
0: Tapi ya harus tahu sih juga seperti itu kak.
1: So, mungkin sekarang kita ke biasanya nih, Mr. Dika, what's actually a language that mostly used in making comics or maybe that we can find or learned through comics by what's kind of expression yang biasa atau mungkin mm-hmm. Mr. Dika yang sering dipakai gitu.
0: Sebenarnya itu sesuai dengan target pembaca sih Kak, karena kadang-kadang kan kalau komik itu pasti dipikiran anak-anak gitu kayak padahal gak semua kan, ada juga komik untuk dewasa dan bahkan komik untuk semua umur ada sih, tapi kalau misalkan komiknya itu memang targetnya itu ada kayak misalkan beberapa komik itu kan sebenarnya banyak banget yang jokes-jokes yang anak kecil gak paham. Jadi kalau misalnya kita pakai memang targetnya itu adalah anak-anak, ya kita harus benar-benar murni pakai kata-kata yang gampang aja. Kita gak mungkin pakai kata-kata yang kayak sulit, kayak exaggerate kayak gitu. Jadi pasti kita make it simple, kayak misalkan kayak you want more? Jadi kayak gitu aja, kamu mau lagi? Misalkan kita nawarin makanan kayak exaggerate, kayak istilahnya kayak exhausted, kayak itu kayak okay. Jadi mending tired, walaupun itu kan sebenarnya exhausted itu capek banget gitu kak. Nah, jadi kayak hindari sih. Tapi kalau misalkan toh mau, ya kita seperti yang tadi kakak juga sampaikan sih, ada kayak kayak tanda bintang itu loh, exhausted means, nah kayak gitu biasanya. Okay. Tapi kalau misalkan emang komiknya itu semua umur ya okay aja sih. Jadi kalau saya berpegangan kayak ini kak, kalau saya bikin komik anak kecil aja paham, berarti semua usia paham gitu loh kak, kayak gitu. Kalau kayak misalkan komik, wah kalau udah kartun animasi pasti anak-anak. Nah The Simpsons itu, itu kan berat banget kak kalau misalkan untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang komik yang emang untuk anak-anak, ya udah kita harus menyelami itu dan mengetahui kata-kata yang enggak. Masa kita maunya bikin komik kan menghibur sekaligus belajar gitu, malah mereka kayak alisnya gini, ini apa sih nih gitu kan, nanya lagi ke orang tuanya. Iya kalau orang tuanya sabar menjelaskan, kalau enggak udah baca-baca aja kayak ya gitu. Jadi iya gitu kak. Okay. Jadi kayak ya udah, jadi kalau misalkan bikin komik biasanya sesuaikan sama target readersnya. Kalau misalkan untuk anak-anak pasti dia anak-anaknya paham, apalagi orang di atasnya gitu.
1: Oh, pilihan katanya itu.
0: Betul,
1: ya
0: kak, diksi.
1: Make it simple. Dan kadang juga ya namanya, karena kita kayak misalnya dengerin lagu, nonton film, apalagi baca, itu kan pingin hiburan ya.
0: Iya kak.
1: Bukan malah bikin stres. Ya kan. Kalau baca komik kita gak ngerti apa maksudnya itu, ya jadi malas baca.
0: Udah gitu, udah capek. Apa ya bisa dibilang minat baca di negeri ini kan gini ya kak ya. Jadi kalau misalkan kita kan berusaha untuk meningkatkan literasi mereka dengan ada komik, ada gambar nih. Kalau misalkan novel terlalu berat, komik bisa dipakai lah, seperti itu kak.
1: Oke, ya. Menarik sekali ya pendengar dan juga teman Pro 2. Nanti kita akan balik bahas lagi ya, kira-kira apa lagi ya yang kita bisa gali begitu, dan apa sih seberapa menarik dan efektif begitu ya kita belajar komik ini untuk yang belum pernah, terutama nih teman Pro 2 yang belum pernah coba membaca komik. Nanti kita bisa minta referensi dari Mr. Dika ya, seperti apa. Okay, ya kita tetap sama Pro 2. Thanks Connor.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Well, teman Pro 2, this is the last segment on English Corner ya. Oke, okay. Mr. Dika.
3: Yeah, hello.
2: The time, the limitation of time ya.
3: Iya, yeah, Kak.
2: But sebelum kita closing, mungkin Mr. Dika ingin menyampaikan sesuatu gitu, emphasize what actually we talking about or we discuss today ya in English Corner, oke?
3: Okay? Mr. Dika. Oke, okay. Jadi buat teman Pro 2 juga nih, kalau misalkan emang tertarik sama belajar bahasa Inggris tapi masih bingung caranya, nah bisa pakai Komi. Karena dari Komi ini kita bisa mempelajari bahasa Inggris juga nih. Jadi kalau misalkan ada tokoh, terutama tokoh-tokoh yang apa ya, bisa dibilang kayak anak muda banget nih. Mm-hmm. Jadi itu bisa digunakan salah satu caranya. Jadi gimana sih cara mereka menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan misalnya Gen Z nih, kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang sesuai dengan atau relate dengan kehidupan sehari-hari kayak lebih cepat nangkep nih, Kak. Jadi kayak misalkan kayak WhatsApp. Nah, kalau misalnya WhatsApp itu kan WHAT apostrof S up ya gitu-gitu ya. Tapi ini diganti sama WhatsApp. Nah, kayak gitu biar lebih kayak apa ya, smooth gitu. Nah, jadi bahasa Inggris itu sebenarnya seperti yang Kakak bilang juga kayak tadi, kalau misalnya kita terlalu berpatokan pada grammar, kita enggak akan maju. Kita enggak akan bisa maju karena kita udah terlalu takut untuk mencoba, padahal itu. Dan pengalaman saya sih, Kak, ya, di kampus dulu waktu S1, justru orang-orang dari asing, maksudnya dari luar negeri itu gak terlalu mempermasalahkan itu, Kak. Karena mereka tahu itu bukan bahasa kita, dan bahkan somehow ya mereka tuh justru bilang grammar kita lebih bagus gitu, Kak.
2: Iya, betul.
3: Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris dari Komi, kita harus tahu bahwa kita pingin Komi yang kayak gimana sih? Karena ada Komi yang serius, ada Komi yang memang benar-benar just for fun aja, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau misalkan pakai bahasa Inggrisnya, yang serius itu biasanya lebih high class gini ya bahasa Inggrisnya.
2: Bahasanya.
3: Jadi kayak kalau misalkan
2: intermediate mungkin kayak gitu.
3: Iya, Kak, betul. Jadi kalau misalkan kita pemula nih, beginner sudah langsung dihadapkan ini, kita akan bingung, Kak. Jadi mending yang just for fun aja, kayak istilahnya Komi 4 panel, kemudian 4 panel kan 4 kotak gitu, Kak, ya. Jadi udah selesai segitu ya, tamat, di end langsung, oh ya udah gitu. Jadi kita juga belajar bahwa sesimpel itu cara kita belajar. Jadi dengan menambahkan kosakata yang kita dapat setiap hari. Karena gini, Kak, kalau misalkan tahu ada tahi lalat namanya, Kak. Tahi lalat itu kan orang Indonesia yang bikin, Kak. Tapi sudah ada versi Inggrisnya, Kak.
2: Okay.
3: Jadi ada dua platform yang mereka pakai biasanya. Jadi yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya itu pastinya di-upload belakangan, Kak. Karena kan
2: setelah bahasa
3: Indonesia. Iya gitu, Kak. Jadi tergantung kita follows-nya mana. Jadi kalau misalkan kita nge-follow yang bahasa Indonesia, kita pengin tahu nih, ini padanan dalam bahasa Inggris apa sih? Jadi kita nanti bisa masuk ke gini. Jadi
2: kayak terjemahannya gitu.
3: Iya, Kak, terjemahannya. Tapi kadang-kadang terjemahannya kan enggak bisa asal terjemahan, Kak, ya. Karena sesuai konteks juga. Iya, jadi hal yang menurut kita udah lucu nih dalam bahasa Indonesia, tapi kalau diterjemahkan gini kan maksa, Kak. Karena asbunnya orang Indonesia kan enggak bisa ya, kita terjemahin langsung gitu.
2: Semua kata bisa terjemahin, Kak. Ya.
3: Kayak misalkan pernah nih, saya ingat banget. Mungkin enggak terlalu gimana atau agak kasar ya, pala bapak kau hijau itu. Jadi kayak masa kita terjemahkan langsung gini. Jadi bisa sih kita terjemahin tapi nilai rasa itu jauh banget ya. Karena asbuna Indonesia kan udah terkenal banget ya kak.
2: Cari kata yang sesuai maksudnya sulit, kayak itu ya.
3: Sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita emang cuma pengen tahu nih bahasa Inggris yang simple-simple, ya cari yang simple juga kak. Kalau misalkan yang komik yang serius kayaknya ya untuk yang memang sudah mendalami sih.
2: Oke, okay. Ya boleh-boleh ya ketika memang ingin memperluas begitu ya kosakata lebih lagi yang tadi Miss Dedika sesuaiin aja mau fun, maunya apa nih ya kalau memang mau memperdalam gitu, mau memperbanyak kosakata bolehlah dinaikkan levelnya gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai bikin stres.
3: Iya, jadi tanyain kebutuhan diri sendiri ya kak ya.
2: Iya.
3: Maunya gini terhibur, entertain malah stres gitu kan percuma jadi.
2: Jadi nggak belajar deh ya. Malas sudah satu halaman. Aduh, nggak ngerti ya udahlah ya. Oke, jangan sampai begini.
3: Salah komik mungkin.
2: Oh, salah komik. Oke, menarik. Nanti kalau mau belajar, boleh nggak sih belajar, Mister Dikan kayak gimana? Nanti pingin udah tertarik lo mau dong? Aku juga belajar gitu kayak gimana?
3: Oke, jadi kalau misalkan mau belajar itu tutorial. Sebenarnya banyak ya, ada di YouTube juga banyak sekali berseliweran seperti itu. Kalau misalkan FYP-nya di TikTok tentang komik pasti bakal nanti diarahkan juga kak ya. Tapi kalau saya itu biasanya belajar melalui komik itu pertama kan waktu itu dikenalkan waktu S1 ya kak ya. Tapi kalau sekarang kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris versi komik itu ada Getter namanya kak. Jadi Getter Comics itu nanti coba rekan teman-teman Pro 2 bisa cari ya. Getter Buddy gitu. Jadi dia tentang aligator lucu kak. Jadi bisa dibilang dengan dia komikusnya itu dari Malaysia kak. If I'm not mistaken tuh dari Malaysia. Jadi Buddy Getter di situ Buddy B-U-D-D-Y Getter. Jadi Buddy kan temen. Jadi dia menceritakan tentang aligator yang fun, yang enggak sama sekali berbahaya. Dia punya banyak temen dan bahasa Inggrisnya tuh sangat santun kak. Nanti mungkin abis gini nanti saya liatin ya sehingga siapa tahu nanti banyak yang tertarik. Itu Getter Buddy. Kemudian kalau misalkan sisa yang lain itu kadang-kadang ya agak berat. Kalau ini emang benar-benar fun dan ngajarin juga tata krama gitu kak tanpa sadar. Karena belajar komik gak cuma bahasa tapi juga kayak santun gitu loh, kayak bacanya adem gitu loh kak.
2: Coba ya.
3: Coba nanti Getter Buddy. Buddy Getter.
2: Buddy Getter. Oke, baik. Because time is up, iya, Mr. Dika ya. Sebenarnya menarik sekali. Mungkin ya jilid 2 ya.
3: Boleh
2: ya.
3: Kak.
2: But thank you so much for coming here. Ya,
3: my pleasure.
2: Berbagi sharing ya. Benar-benar bermanfaat ya teman Pro 2. Belajar bahasa Inggris tidak hanya melalui lagu, musik, tapi ada juga melalui komik. Sekali lagi karena waktu sudah habis ya, kita akhiri perjumpaan kita di English Corner untuk sore hari ini dengan mengucap goodbye ya. Thank you teman Pro 2 dan sampai jumpa. Bisa Dika juga.
3: Ya, see you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Seperti biasa di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini kita juga bakal membahas apapun itu terkait dengan Pulau Dewata, ya, kuliner, wisata, budaya, atau mungkin hal-hal yang lagi viral di Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Dan pastinya kalau ngomongin Bali ini enggak jauh-jauh ya dari pantai, sunset, pura gitu ya, dan suasana alam yang tenang. Tapi ternyata Bali juga punya pilihan aktivitas yang jauh lebih menantang buat kamu yang suka melihat sisi lain dari alam, ya Kak. Karena jujur nih ya teman Pro 2, aku sendiri gitu ya, untuk berwisata menikmati alam gitu kayak udah ini banget lah, mainstream banget gitu. Jadi aku lebih tertarik untuk berwisata itu yang melakukan suatu aktivitas atau berkegiatan lah ya. Nah, aku punya informasinya teman Pro 2 ya, buat kamu mungkin yang sama nih kayak aku lagi mulai mengeksplor hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain atau aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan saat wisata, khususnya di Bali ini. Aku punya informasinya yaitu canyoning, teman Pro 2. Apa itu? Canyoning merupakan aktivitas menjelajahi kawasan lembah dan aliran air dengan medan yang cukup menantang. Di Bali, aktivitas ini banyak dikenal di wilayah utara, khususnya kawasan Gigit dan Sambangan Singaraja, Kabupaten Buleleng tentunya ya. Kawasan utara Bali memang punya bentang alam yang menarik. Ada tebing, aliran sungai, lembah, dan air terjun yang membuat suasananya berbeda dengan destinasi wisata Bali pada umumnya. Dalam aktivitas canyoning, peserta biasanya menjelajahi jalur alami dengan berbagai tantangan seperti melewati aliran air, menyusuri tebing, meluncur di area tertentu, hingga menuruni air terjun menggunakan tali dengan pendamping profesional. Yang menarik, aktivitas ini bukan cuma soal keberanian. Canyoning juga mengajak kita untuk menikmati alam dari perspektif yang berbeda. Namun karena melibatkan medan alam yang beresiko, aktivitas seperti ini perlu dilakukan dengan pendamping profesional tentunya, mengikuti aturan keselamatan dan mempertimbangkan kondisi.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung.

0: dengari pakarnya. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Dewata gitu. Pro 2 Dewata, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja ya, teman Pro 2. Kalau di segmen sebelumnya kita udah menjelajah alam dari bawah. Sekarang kita coba melihat Bali dari ketinggian atau dari atas, teman Pro 2 ya. Bukan dari gedung tinggi tapi ya, bukan dari drone juga tapi dari udara melalui aktivitas para layang atau para gliding ya. Seperti yang aku diutarakan gitu di segmen sebelumnya ya, bahwa mungkin buat kamu-kamu yang udah mulai bosen untuk menikmati wisata alam yang mungkin ya gitu-gitu aja, pantai gitu aja, gunung ya gitu aja, air terjun gitu aja. Jadi kita lebih memiliki ketertarikan dalam wisata yang melakukan sesuatu hal atau beraktivitas gitu ya. Nah, Bali ini memiliki sejumlah kawasan yang dikenal cocok untuk aktivitas para layang, terutama di wilayah selatan Pulau Bali, termasuk kawasan Bukit Peninsula atau Badung ya, di Badung sana. Dari atas pengalaman yang ditawarkan tentu berbeda. Kita bisa melihat bentang garis pantai, tebing kapur, hingga luasnya Samudra Hindia dari perspektif yang tidak biasa, teman Pro 2. Untuk wisatawan yang mengikuti penerbangan tandem, aktivitas dilakukan bersama instruktur profesional. Durasi penerbangan dapat bergantung pada kondisi angin dan cuaca, sehingga pengalaman setiap penerbangan bisa berbeda-beda. Informasi harga yang beredar untuk penerbangan tandem di Bali sendiri berada di kisaran 800 ribu sampai 1,2 juta per orang ya, teman Pro 2, dengan durasi sekitar 10 sampai 15 menit pada sejumlah operator. Namun harga dan fasilitas dapat berbeda, jadi sebaiknya selalu mengecek informasi terbaru dari penyedia layanan resmi sebelum menentukan pilihan gitu, teman Pro 2. Dan yang paling penting, aktivitas seperti para layang bukan sekedar soal keberanian mencoba sesuatu ekstrim ya, keselamatan harus menjadi prioritas tentunya, termasuk memastikan operator memiliki instruktur yang kompeten, mengikuti prosedur keselamatan, serta tidak memaksakan penerbangan ketika kondisi cuaca atau angin tidak memungkinkan. Nah, mungkin kamu mau coba terbang sama aku berdua tandem, ya bisa aja sih sebenarnya, cuman aku gak yakin aja sampai ke bawah gitu. Atau mungkin sampai ke bawahnya cepat gitu. Bercanda-bercanda, teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini, bareng aku Gigi, sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja edisi Jumat tanggal 4 September 2026 ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore ya, sampai sekarang hampir jam 7 malam. Dan seperti biasa, gak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di malam hari nanti bakal ada Zaki yang memandu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Aku GG pamit, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, janji ya, jangan diputer-puter frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 2 sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Aplikasi Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, LPP RRI Singaraja menggelar lomba intern dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman depan RRI Singaraja dan diikuti dengan penuh antusias oleh peserta. Beragam permainan disiapkan untuk memeriahkan kegiatan, diantaranya lomba memindahkan kelereng, memindahkan air, memindahkan balon, memindahkan karet, hingga memasukkan pensil dengan bantuan spion. Ya, selain itu teman Pro 2, peserta juga mengikuti lomba estafet sarung memakai baju dengan kemeja serta jalan zigzag. Kepala LPP RRI Singaraja Andi Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan lomba intern tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk bersenang-senang sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan Hari Radio ke-81. Informasi berikutnya, teman Pro 2, antrian kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km di tengah pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga. PT SDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurayan kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar dioperasikan pada lintasan tersebut, ditambah lagi 3 kapal bantuan. Pengoperasian kapal bantuan dilakukan dengan pola tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memperpendek waktu kapal berada di dermaga sehingga pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi operasional dan koordinasi bersama regulator serta pemangku kepentingan terkait.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan gak ada malam-malam. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2. Hari Jumat nih guys, 4 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke-11 selepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, semangat dan tentunya sehat selalu ya teman Pro 2 ya. Besok weekend nih guys, Sabtu Minggu kira-kira bakal kemana? Info-info bisa kali ya ke kita, siapa tahu ada rekomendasi tempat oke, tempat healing alam, nuansa alam, explore gitu teman Pro 2. Langsung share ke kita aja, nanti juga kita bakal share ke teman Pro 2. Siapa tahu besok ada agenda untuk jalan-jalan juga bareng orang terdekat kamu gitu guys ya. Dan malam hari ini aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku muterin untuk nemenin malam kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, senang ini bertemu lagi dari Fatin, teman Pro 2. Ya, Fatin Sidkia, udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Kalau kita lihat dari judulnya sih, ingin bertemu lagi, menceritakan seorang yang lama tidak bertemu, entah itu sama cerita masa lalunya ataupun orang yang pernah dekat di masa itu dan pengen ketemu lagi. Teman Pro 2 ada di posisi itu nggak sekarang? Semoga lagunya tadi cukup mewakili perasaan kamu malam hari ini ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang erat kaitannya sama aktivitas teman Pro 2 gitu ya. Mungkin yang udah lihat feed dari Instagram Pro 2 Racing Raja udah tahu kita mau bahas apa malam hari ini teman Pro 2 ya. Besok Sabtu nih guys, Sabtu Minggu ya, libur lah weekend teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang udah dari malam hari ini untuk keluar, mungkin nongkrong-nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Sekarang siapa di sini yang punya circle nongkrong atau gabung komunitas hobinya cukup sering, intensitasnya cukup sering tiap minggu teman Pro 2. Nah, dari mulai mungkin bahas urusan yang enggak penting, terus juga apalagi ya, gosip-gosip yang up to date, sampai mungkin debat soal hal-hal random di coffee shop kecintaan kamu, teman Pro 2, ya tempat favorit kalian gitu ya. Tapi pernah gak mikir teman Pro 2, tiba-tiba kepikiran kayak masa kita kumpul cuma gini-gini aja sih guys, mungkin apapun itu sapaan kamu sama teman-teman kamu gitu ya. Nah, sebenarnya teman Pro 2, kumpul bareng teman-teman circle kamu, komunitas itu punya potensi besar banget gitu ya. Kuncinya ada di isi kepala yang sama dan juga chemistry yang pastinya terbangun dong teman Pro 2. Apalagi kalian cukup sering intensitas ketemunya, pasti pelan-pelan itu chemistry bakal terbangun dengan sendirinya gitu ya. Jadi daripada energi dan wacana-wacana yang keren kalian menguap, menyublim gitu aja, habis nongkrong hilang teman Pro 2. Kenapa enggak coba ditarik jadi sesuatu yang lebih bermanfaat, berguna teman Pro 2 buat orang banyak gitu ya. Karena perubahan besar itu buat lingkungan sekitar itu seringkali dimulai dari ide-ide sederhana, ide-ide iseng di meja kumpul-kumpul kayak kamu yang kamu lakukan sama teman-teman kamu. Malam hari ini kita mau bahas tentang itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya sudut pandang ataupun ide-ide random yang sebenarnya oke banget untuk diaplikasikan untuk lingkungan sekitar, share.

Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan tinggal malam-malam Pro 2. RRI singkat aja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas seputar komunitas ya teman Pro 2 ya. Daripada nongkrong-nongkrong yang gak ada hasilnya, mending kalian bikin komunitas yang berguna untuk kalian sendiri ataupun juga untuk lingkungan sekitar teman Pro 2 ya. Tapi guys, jalan dari sekadar komunitas menuju aksi nyata pasti ada kerikilnya, ada riak-riak kecilnya gitu ya. Begitu ide mau dieksekusi, biasanya muncul tuh kayak drama-drama kecil. Ada yang apa, hilang-hilangan. Terus mungkin ada yang beda pendapat pas rapat. Itu hal-hal wajar sih teman Pro 2 ya. Mungkin sampai bingung nyari dana operasionalnya dari mana. Nah ini dia, namanya ujian kekompakan ini selalu muncul ketika kalian punya satu goals yang kalian ingin tuju bareng-bareng teman Pro 2 ya. Nah biar gak bikin pecah kongsi teman Pro 2, pembagian peran itu memang penting gitu ya. Yang jago, contoh nih yang jago apa ya, public speakingnya bagus, masukin aja humas. Terus yang hobi megang uang ya, kita semua sih hobi ya megang uang, maksudnya dalam mengatur keuangannya bagus, masukin ke keuangan gitu ya. Yang kreatif bikin konten, masukin ke promo teman Pro 2 ya. Bisa tuh teman Pro 2 ya. Jadi ketika aksi nyata yang dikerjain bareng-bareng ini sukses dan bermanfaat tentunya buat orang banyak, pasti kalian dapat rasa

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Hai teman Produ, masih di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam Produ, RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih ngomongin tentang komunitas ya teman Produ tadi ya. Jadi gabung di komunitas itu bukan cuma soal nyari koneksi ataupun tempat untuk berekspresi teman Produ, tapi juga soal bikin legacy positif lewat aksi nyata juga gitu ya. Jadi buat kamu yang punya komunitas, entah itu komunitas seni, olahraga, lingkungan, atau mungkin sekedar circle-circle tempat ngumpul, kamu bisa mulai buka obrolan baru pas nongkrong nanti gitu ya. Bikin satu aksi kecil lah yang bisa ngasih dampak buat sekitar. Karena trust me guys, pergerakan paling keren itu bukan seberapa besar komunitas kamu ya, tapi seberapa nyata aksi yang kamu perbuat dari komunitas bareng teman-teman. Jadi saatnya anak muda Indonesia, anak muda Buleleng, ambil bagian dan bikin perubahan.

cekin sosial medianya Pro2FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro2FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
2: Hai.
1: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
2: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
1: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
2: Terlalu banteng ya.
1: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
2: Takut banget jujur aja.
1: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
2: Tahun ini dong.
1: Oh iya tahun ini.
2: Kemarin promosi yang DM. Pro 2.
1: Oh iya, berarti nggak sama iya. sama aku ya, nggak ketemu aku ya?
2: Enggak lagi.
1: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya, gitu kan?
2: Iya tahun lalu iya. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya?
1: Iya benar.
2: Tahun ini.
1: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
2: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
1: Maret.
2: Iya.
1: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
2: Ketiga betul.
1: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
2: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
1: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
2: Iya 2025.
1: 2025 kan?
2: Betul.
1: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
2: Cukup cepat dan produktif ya.
1: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
2: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
1: Betul.
2: Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya kerja kartunya siang atau sore aku dispen.
1: Oke.
2: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
1: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
2: Betul.
1: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
2: yes,
1: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
2: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspedia kayak oh nongkrong nih.
1: Bener.
2: Kayak main sama temen. Aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
1: Oh iya. Lebih milih tidur.
2: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
1: Apakah Shakira seorang introvert?
2: No I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget tapi introvert banget juga gitu.
1: Oh bisa keduanya ya.
2: Iya betul.
1: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
2: Yes, betul. DM, ya.
1: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
2: Oh, Agaknya udah masuk generasi Alpha.
1: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini, DM?
2: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
1: Oh.
2: Terus
1: okay.
2: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
1: Bener.
2: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
1: Aduh. Bisa begitu
2: agaknya
1: ya?
2: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
1: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
2: Nah, kita kan cuma beda setahun ya.
1: Oh, iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
2: Itu dia, maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
1: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
2: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karaina tuh yang kayak, loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
1: Oh, iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yes, yes.
1: Halo. Ini.
2: Halo.
1: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
2: Beneran gak sih?
1: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
2: Oh, beneran.
1: Ada si Centil dari Bandung katanya.
2: Itu dia saya.
1: Bener.
2: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
1: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
2: Mana ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
1: Karena kan ini.
2: Gimana,
1: Pak? Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
2: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
1: Oke.
2: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
1: Oh iya, oke.
2: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
1: Oke.
2: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Kayak gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
1: Oh, I see.
2: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
1: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
1: Bener.
2: Kita nggak ada yang tahu.
1: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
2: Iya.
1: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
2: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
1: Aduh. Usus.
2: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
1: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
2: Iya betul.
1: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
2: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
1: Betul.
2: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
2: Kayak konteksnya juga apa nih?
1: Benar.
2: Gitu.
1: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
2: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
1: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
2: Enggak juga lagi, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang lebih ilfil.
1: Aduh.
2: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
1: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
2: Oh kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
2: di saat sekarang baju aku merah ini yang dimana aku paham banget nih peran playground ini.
1: Betul.
2: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
1: Okay.
2: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
1: Betul.
2: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan
1: gitu. Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty,
2: iya.
1: Flirty.
2: Iya, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
2: Kayak jadinya sok mantep.
1: iya, udah. Jadi ya sok.
2: Paham kan Kak maksud bener. Aku Kak?
1: Paham. Paham banget kok.
2: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
1: Asik. Tapi
2: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang,
2: oke.
1: Pick me what ya? Pick me what ya?
2: Jujur pick me.
1: Jadi influencer sama gue ya, peace.
2: Peace.
1: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu. Kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang nice apa tuh?
2: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
1: bingung ya.
2: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya siapa tuh apa gitu.
1: Okay.
2: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul diri gitu kan.
2: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: Okay. Itu malah enggak ya?
2: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
1: I see banget lagi.
2: Iya kan, paham banget lagi.
1: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
2: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh bagus banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
1: Benar.
2: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak okay, kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik.
2: Itu aku udah jujur.
1: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
2: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget.
2: Ya Allah.
1: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
2: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana sih Kak, aman aja
1: ya sebenernya ya.
2: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah itu dia.
2: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul, aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ya, ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
2: Tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
1: Tolong.
2: Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
2: Kalau sudah menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja.
1: Ya
2: gitu.
1: Udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
2: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu, masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Produ FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
2: Gimana kakak suka nggak?
1: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
2: Ya kan.
1: Iya kan.
2: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada si funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
2: Itu sih karena aku kan orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku sehappy ini loh.
1: Okay. Gitu.
2: Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
1: Benar.
2: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
2: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
2: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
2: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
2: Aman, tenang baik aja.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
2: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
2: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah GM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Okay.
2: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai maksudnya, ya.
2: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
2: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
2: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
2: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
2: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
2: Jangan berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
2: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya, kan?
2: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh, gitu loh.
1: Betul.
2: Yuk, betul. Bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya.
2: Banyak.
1: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
2: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
1: Idol 14, benar.
2: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
2: karena
1: seru mereka.
2: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
2: Yeah. Kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Dandi.

0: Iya, banyak juga ya berarti ya. Betul-betul, tapi emang-emang seru sih. Idol-idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, dan benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Rame juga, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh. Karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vokal daerahnya kapan juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke.
1: Yes.
0: Iya. I know. Iya, benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: Aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih, apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya, fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol, dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita, dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh,
1: iya tadi. Lagi centil era. Jangan sangat, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau. Pengennya
1: galau. Makanya, ya.
2: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
2: betul,
1: Isma
2: Nabila. Coba dong, galau-galau gitu.
1: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu, okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sejauh WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini.
1: Yang banget. Oke, curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada dong.
1: Ada ya, bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ada.
2: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Sumareko nih langsung kayak, kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Sama, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Yes, betul banget. Let's go.
1: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Yes. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2.
0: Music Live Chat.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Produa, tentunya masih bareng aku Zaki. Nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Setelah tadi kita join Produa RRI Jakarta guys, untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat. Ya tadi bintang tamunya ada Shakira Fier ya teman Produa. Ya buat kamu udah familiar, itu dia ya, tadi penyanyi favorit kamu gitu ya guys ya. Next kali ini kita balik lagi ke Singaraja teman Produa dengan program-program andalan kamu tentunya sampai jam 12 malam nanti. So kali ini yang ingin request lagu langsung sikat aja, langsung di komen-komen, karena kita juga baru live TikTok malam hari ini. Langsung aja mau minta lagu apa, sampai jam 10 nanti kita siap muterin lagu pilihan favorit kamu. Kita langsung sikat aja kali ini di WhatsApp udah banyak guys. Kita baca dulu satu-satu, soalnya kalau banyak langsung susah guys ya. Ada Kak Nang Boy malam hari minta lagunya dari Lisa dengan Money. Siap ya, ini doanya untuk kita semua sih ya teman Produa, Kak Nang Boy juga, supaya kita selalu dilimpahkan dengan banyak money di sekitar kita, money-money, uang pundi-pundi teman Produa ya. Next ada Kak Flower alias Kak Bunga nih, minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Terus ada Kak Akbar yang minta lagunya dari Perunggu, yang mana? Perunggu yang mana? Bebas katanya. Oke, kita kasih nanti 33 kali dari Perunggu spesial untuk Kak Akbar malam hari ini. Yang belum sempat request, ayo langsung silakan teman Produa, masih ada slot lagu nih untuk nemenin kamu di malam hari ini. Weekend ya, Sabtu Minggu besok mau kemana teman Produa? Share-share kali bisa juga ya, siapa tuh bisa rekomendasi teman Produa yang ingin jalan-jalan esok Sabtu Minggu bareng orang tercinta, orang terkasih, ataupun meet time juga bisa sih teman Produa ya. Next deh, untuk nemenin malam kamu kita sikat di lagu pertama dengan Money, Lisa, spesial untuk Kanang Boy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, Stefan Pro 2 ya, baru saja kita dengerin lagu apa tadi barusan? Perunggu 33 kali spesial untuk Kak Akbar malam hari ini. Dia di mana sih, guys? Kok belum muncul kayaknya malam hari ini gitu ya. Tapi next deh kita bacain lagi teman Pro 2 yang udah request kali ini. Ada Kak Nindya minta lagunya Astaga Bercanda. Terus ada siapa tadi? Kak Stay gitu ya. Minta lagunya dari Kahitnya dengan Titik Nadir. Terus ada Kak, wah ini rame nih yang request Teh Hijau malam hari ini nih. Ada Kak Isi, ada Kak Izwan, ada Nini Izeran juga yang lagi habis masak. Masak apa? Aku tanya tadi, masak lalapan, jam segini masak lalapan. Aduh Nini, kesalahan besar nih, laporan ke Zaki. Harus ada yang nyampe ke perut nih malam hari ini Nini. Aduh, oke, ditunggu tiga lagu, dan ada tiga teman Pro 2 yang request lagu sama dengan Teh Hijau. Oh iya, sebelum itu teman Pro 2, aku mau menginformasikan pengumuman penting banget ini buat kamu ya. Kalau weekend besok teman Pro 2 bingung mau kemana, mending gabung aja bareng kita di kemeriahan RRI Fest 2026 guys. Dan juga Hari Radio ke-81 LWB RRI Singaraja. Jadi biar badan kamu makin fit dan juga pikiran tetap fresh guys, kita ramein bareng-bareng ya jalan sehat dan juga Zumba ceria di hari Minggu 6 September 2026. Kita bakal ketemu semuanya guys, dari pagi sampai siang gitu ya. Siapin outfit olahraga terkeren kamu, sepatu, jersey ataupun apapun itu, bandana. Aduh boleh banget guys, bawa squad, temen, pacar, gebetan. Yang penting jangan bawa HTS-an ya, karena pasti belum jadi teman berdua. Dan kamu siap-siap bawa pulang hadiah-hadiah yang bakal bikin kamu shock juga. Banyak hadiah tentunya menunggu kita semua guys. Kamu bisa daftar di link s.id terus garing jalan santai RRI teman berdua. Nggak cuma roro aja, hari Seninnya di tanggal 7 September 2026 waktunya kita ngebuktiin kepedulian lewat donor darah dan juga cek kesehatan gratis ya. Kapan lagi kamu bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara free alias cuma-cuma teman Pro 2 ya. Kamu bisa daftar juga di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Langsung aja datang ke area RRI guys di hari Minggunya atau Seninnya. Update informasi lengkapnya kamu bisa lihat di medsos RRI Singaraja atau kepoin terus siaran kita ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jangan lupa ramain di hari Minggu dan hari Senin teman berdua ya. Next song kalau gitu kita sikat dari Akbar Calai, requestan dari Kak Nindya dengan Astaga Bercanda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di sini Kak, semoga masih ya. Terus ada Kak Virgo juga nih yang minta lagunya dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Ditunggu Kak Virgo. Terus ada Kak Sria Selalu yang thank you banget nih Kak Sria nih. Aduh, selalu bareng aku pokoknya ya, minta lagunya dari Naikila dengan MMG My Man Gue nih Kak. Sria Selalu udah punya MMG belum Kak Sria Selalu? Buat teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 di menit ke 38 lepas pukul 21 waktu Indonesia tengah malam hari ini. Selamat malam. Weekend besok kira-kira bakal kemana teman Pro 2? Atau mungkin malam hari ini sudah ada yang berangkat ke tempat tujuan. Aduh, selamat liburan ya, happy weekend lah pokoknya buat teman Pro 2. Info-info teman Pro 2 kalau ada tempat asik ataupun traffic Singaraja malam hari ini, Singaraja dan sekitarnya, bisa banget kamu informasiin ke teman Pro 2 atau juga di live TikTok ya, langsung aja di komen-komen atau juga di Wawah di 0811-399-1054 ya. Dan siaran ini bisa juga nih teman Pro 2 dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia. Fiturnya silakan dieksplor sendiri ya teman Pro 2 karena banyak, bisa sampai besok pagi nih kalau aku jelasin fiturnya ya. Next song, kalau gitu kita puterin lagu dari Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, spesial untuk Kak K malam hari ini. Enjoy Kak K.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

MMG, my man gue dari Naikila spesial untuk Kak Sria selalu. Thank you loh Kak Sria selalu sudah bangkitin mood teman Pro 2 malam hari ini. Lagunya asik banget ya guys ya. Next song, karena waktu kita juga hampir merapat nih guys ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. KNS yang join dari awal nih, minta lagunya dari Yovie Widianto featuring Liodra dengan Terlalu Cinta. Terlalu Cinta efeknya apa teman Pro 2? Merasa, aduh bukan kapasitas saya guys bahas cinta-cintaan malam hari ini. Ada teman Pro 2 yang lain soalnya ya. Next song, Kak Ari minta lagunya dari Liodra dengan Pesan Terakhir. Dan di last song ada Calvino. Gak tahu alasan Calvino diminta lagu Mangu. Ya, ditunggu deh buat Calvino 420 ya di sini ya. Semangat buat Calvino. Apakah lagi di fase Mangu ini atau gimana? Atau ini hanya iseng buat teman Pro 2 malam hari ini? Kita tanya Calvino abis ini ya. Dan thank you buat teman Pro 2 yang udah komen, udah join, udah tap-tap, dan juga udah komen-komen ya. Ditunggu besok di waktu dan juga frekuensi yang sama. Bentar lagi kita masuk di segmen Curhat Kamu. Kita mau bahas apa? Nanti aku spill di awal segmen ya teman Pro 2 ya. Dan kita sikat langsung Terlalu Cinta dari Yovie Widianto featuring Liodra spesial untuk KNS malam hari ini. Thank you guys, enjoy.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

entah dari Afgan teman produa udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Kayaknya lagunya juga cocok ya untuk membuka segmen curhat kamu malam hari ini, guys. Malam ini kita mau bahas satu kata yang kalau muncul dari mantan kadang kita bikin hati jadi gak karuan ya teman produa. Balikan, guys. Ah, apa tuh yang kamu pikirin ketika dengar kata balikan, guys? Ya, setelah sekian lama gak komunikasi, tiba-tiba dia muncul lagi, ya kayak kata-kata hari ini tuh ya. Setelah sekian lama gak komunikasi, tiba-tiba dia muncul lagi. Cakep, waduh, gak usah cakep. Tanya kabar, terus mungkin apalagi biasanya, ngajak ngobrol, terus mulai perhatian lagi maybe. Dan tanpa sadar, kenangan lama muncul lagi teman produa. Berbunga lagi hatinya. Kalau mantan datang nih guys, kita harus membuka pintu atau tetap melanjutkan perjalanan seperti selayaknya. Demikian, kayak gimana kalau teman berdua? Karena setelah putus guys, nggak semua orang ini bener-bener selesai dengan apa ya perasaannya ya. Ada yang masih sayang, ada yang masih kangen ya meskipun tipis gitu ya. Ada juga yang sebenarnya cuma kangen sama masa-masa ketika hubungan itu masih terasa menyenangkan ya. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin itu sebenarnya kapan sih ya balikan itu layak dipertimbangkan teman produa. Ya kalau tadi di live waktu segmen request time ada teman produa beberapa yang bilang say no, say big no untuk balikan teman produa. Kalau kamu punya persepsi lain bisa WhatsApp ke kita, nanti kita bahas juga dari berbagai sudut pandang. Langsung WA kita aja nanti di 0811 399 1054.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Resi Budianto, Planet Tempatku Sembunyi, teman Pro 2. Udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Lagunya relate banget nih buat teman Pro 2 yang pura-pura happy ya, ternyata tetap masih di bumi. Jadi sembunyi di mana pun kamu tetap merasa sedih. Tapi jangan sedih teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin tentang balikan sama mantan. Seru guys, bahas kayak gini tuh seru, serius teman Pro 2. Nah, salah satu alasan yang sering bikin seseorang ingin balikan, apalagi kalau bukan rasa kangen itu teman Pro 2. Tapi mungkin kamu bisa bedain ya, kita kangen sama orangnya atau kangen sama kenangannya teman Pro 2. Karena kadang yang kita rindukan itu bukan hubungan yang sekarang guys, tapi versi hubungan yang dulu, yang pernah bikin kita happy bareng, ketawa bareng, cekikikan sampai gak kenal waktu gitu ya. Kita mungkin kangen chat tiap malamnya, jalan bareng menyusuri kota, waduh asik tuh guys. Atau kangen punya seseorang yang bisa selalu diajak ngobrol, karena emang kunci dari hubungan langgeng itu komunikasi. Tapi kalau putus ya mungkin bukan salah komunikasinya, ada faktor-faktor tertentu yang gak bisa kita jelasin teman Pro 2 ya. Tapi kalau diinget lagi guys, ternyata dulu juga ada masalah yang membuat hubungan itu berakhir. Jadi kamu harus bisa bedakan kamu kangen sama orangnya atau kangen sama kenangannya.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

terlalu dalam dari The Massive, teman Pro 2 ya. Kayaknya juga mewakili closing malam hari ini untuk pembahasan balikan ini, teman Pro 2. Dan pada akhirnya guys, balikan ini bukan cuma tentang siapa yang masih punya rasa ya. Balikan tentang dua orang yang sama-sama mau melihat kembali apa yang pernah terjadi. Dan mungkin ada pertanyaan yang tersirat, kalau kita mulai lagi, apa yang bisa kita lakuin dengan baik? Mungkin bakal muncul pertanyaan itu ya, teman Pro 2. Dan kalaupun guys, kalau ternyata jawabannya adalah no alias gak bisa, ya it's okay, gak apa-apa guys. Kadang seseorang memang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita ya. Tapi bukan berarti harus selalu menjadi bagian dari masa depan kita. Jadi kalau malam hari ini teman Pro 2 sedang dilema karena mantannya datang lagi, gak apa-apa guys, gak usah buru-buru ngambil keputusan. Dengarkan perasaan, tapi jangan lupakan alasan kenapa hubungan itu dulunya berakhir. Mungkin itu aja untuk malam hari ini ya. Thank you teman Pro 2 yang masih dengerin sampai menit ke-46 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini masih banyak single klasik Pro 2 guys yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify Premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam. Mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu gak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 29 yang berbunyi,

seorang yogi yang sejati melihat aku bersemayam di dalam semua makhluk hidup. Dan dia juga melihat setiap makhluk hidup di dalam diriku. Memang orang yang sudah insaf akan dirinya melihat aku, Tuhan Yang Maha Esa, yang sama di mana-mana. Seorang yogi yang sadar akan Tuhan melihat secara sempurna, karena dia melihat Tuhan, Tuhan Yang Maha Kuasa, bersemayam di dalam hati semua orang sebagai roh yang utama. Tuhan dalam aspeknya sebagai parat atma bersemayam di dalam hati seorang anjing dan juga di dalam hati seorang brahmana. Seorang yogi yang sempurna mengetahui bahwa Tuhan bersifat rohani untuk selamanya dan tidak dipengaruhi secara material. Bila beliau berada di dalam hati seekor anjing atau seorang brahmana, itulah sifat maha netral Tuhan. Sang roh yang individual juga bersemayam di dalam hati setiap individu, tetapi dia tidak berada dalam hati semua makhluk sekaligus. Itulah perbedaan antara roh yang individual dan roh utama. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 163 sebagai berikut.

Artinya, wanita yang berzina dengan seorang laki-laki dari golongan lebih tinggi dengan meninggalkan suaminya sendiri yang dari golongan rendah akan menjadi tercela dalam hidup di dunia ini dan dinamai wanita yang kawin lagi walaupun hanya berzina. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka bahwa status kasta yang lebih tinggi dari pria selingkuhan tidak membuat tindakan perzinaan menjadi mulia atau dapat dimaklumi. Ikatan pernikahan tetap harus dihormati melampaui sekat pelampiasan sosial. Wanita yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan celaan publik di dunia ini. Kecemasan keras terhadap tindakan ketidaksetiaan atau perzinaan seorang istri, sekaligus menolak status sosial atau kasta yang lebih tinggi sebagai pembenaran untuk merusak ikatan pernikahan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada tahun 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Dan Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Denny Agus yang mengatakan bahwa komunitas tersebut awalnya diberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga berbagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Dan seiring waktu kegiatan perkembangan dan juga melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan setelah memberikan motivasi, komunitas Kita Bisa juga membantu anggota persiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Dan ini Agus juga menyebutkan bahwa bekerja sama dengan sekolah untuk persiapan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Dan pendampingan tersebut juga dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan siap untuk menghadapi proses yang akan dijalani. Sementara itu, nomor 2, tim Bestari Scientific Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widian MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di desa atau kecamatan Banjar Buleleng. Dan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa dalam memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem living lab atau laboratorium hidup. Dan pendampingan tersebut juga dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai dengan harapan pasar. Dan selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap atau diterserap dengan nilai jual yang baik. Dan perwakilan anggota tim Undiksa ada Uzli Fatullah Hasanah yang menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat desa Banjar, khususnya para petani anggur. Dan dia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro
4: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan welcome kepada Bro Kusadi yang pastinya untuk di edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Wow, weekend gitu ya, apalagi minggu pertama di bulan September. Dan rasanya gak lengkap kalau misalnya kamu itu gak planning jalan-jalan guys. Wah, entah itu kamu sudah rencana sama teman kamu, atau mungkin juga kamu sudah rencanain sama pasangan kamu, keluarga kamu, atau mungkin juga diri sendiri gitu ya. Ya liburan gak selalu harus bareng-bareng guys. Ya boleh dong yang namanya solo atau sendiri gitu ya. Istilahnya sekarang itu ada namanya solo traveling guys, yaitu kegiatan bepergian ke suatu tempat itu sendiri tanpa teman atau keluarga gitu ya. Jadi buat kamu teman berdua yang apa ya, suka liburan sendiri, itu pas banget namanya. Sekarang zaman sekarang itu namanya solo traveling atau solo travelers atau slow ya. Karena kalau misalnya sekarang kita ngelihat dari sisi apa ya, istilahnya momen gitu ya, kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi kemungkinan budgeting gitu ya, jadi wajar aja sih sekarang itu lebih banyak ke slow traveling. Karena kalau konsepnya berlibur itu sesuai dengan budget, ya pastinya fokus pada pengalaman dan juga ya berfokus pada diri sendiri gitu ya, nggak mau apa ya, istilahnya terlibatkan oleh orang lain gitu guys. Atau mungkin juga tidak mau terburu-buru mengejar banyak destinasi gitu ya. Biasanya kalau sama teman-teman itu pengen ke satu A, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Sedangkan kamu ingin menikmati satu tempat aja, ya wajar sih kamu namanya slow traveling dengan solo travel. Istilahnya slow itu ya istilahnya berlibur yang santai tapi dengan sendiri gitu guys. Gimana nih? Apakah kamu adalah orang yang suka slow traveling? Atau mungkin juga punya pengalaman di dunia slow travel? Buat kamu yang punya pengalaman tentang slow travel, bisa bagi-bagi sebarang gue sedia pastinya di Sarba kita ya. Cerita langsung di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _SingaRaja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital guys. Ceritain slow travel kamu sampai nanti di jam 7 pagi di Sarba kita.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman.

slow travel. Ya mungkin salah satu konsep liburan yang paling santai dan yang pastinya membuat pengalaman kamu jauh lebih lebih khusus lah pada satu destinasi tempat wisata gitu guys. Karena slow travel itu dalam arti ya udah dari segi budget yang slow, dalam destinasi yang slow juga gitu ya, tanpa target, tanpa juga biaya yang tinggi itu guys. Karena slow travel itu jadinya ya santai aja, mau berapapun budgetnya, yang penting bisa traveling gitu guys. Sama seperti Kak Andri bilang, kalau aku sih punya pengalaman slow travel, cuma lebih ke slow travel itu kadang-kadang bisa asik banget, kadang-kadang enggak, karena budgetnya aja sih masalahnya. Terus kemudian kalau kita ke slow travel itu kadang-kadang merasa sepi, itu aja sih. Jadi kalau misalnya kamu siap dengan merasa sepi, ya udah kamu slow travel aja, biar kamu itu tidak terikat oleh siapapun gitu katanya guys. Bener tuh kata Kak Andri ya. Jadi Kak Andri tuh memang enak slow traveling, jadinya kemana-mana tanpa siapa, tanpa ada yang mengganggu, tanpa target kemanapun.

0: Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat. Tapi kalau keterusan, hati-hati, kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.
1: Terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yes, nomor prioritas 2. Nah, jadi buat kamu yang suka slow traveling, sangat disarankan banget sih ya untuk mempersiapkan modal dari sisi travelingnya gitu ya, atau pada saat liburan. Kemudian bisa dibilang fokus pada pengalamannya aja ya, fokus pada kamu menikmati pemandangan atau mungkin juga liburan kamu guys, karena slow traveling ini jauh lebih tenang dan yang pastinya lebih ramah lingkungan, karena ya istilahnya tidak ada aktivitas yang lebih ke lingkungan lah ya. Potensinya lebih banyak ke lingkungan. Jadi kamu itu ya udah diem aja di satu tempat gitu, destinasi wisata gitu guys. Oke, disarankan buat kamu Taman Prioritas 2, yang paling penting adalah rencanain matang semua apapun itu destinasi yang bakal kamu kunjungin.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: Oke, nomor 2 buat kamu yang suka viral-viral. Langsung aja, ini dia jam 7 pagi ada yang viral.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Nomor 2 ada yang viral dari singa, harimau, sama beruang. Ya, biasanya tiga hewan ini kan gerombolan gitu ya. Tapi bukan barengan kayak gini sih. Bukan ya tiga-tiganya dalam satu lingkungan gitu ya. Atau istilahnya frekuensi gitu ya. Ya singa sama singa, harimau sama harimau. Kalau beruang ya sama beruang gitu guys. Jarang lah ketemu gitu lah ya. Malah bisa saling berantem gitu guys. Tapi di kebun binatang yang satu ini mereka bertiga ini bersahabat dan selalu hidup rukun bertiga gitu guys. Dan ketikanya katanya punya perilaku alami yang berbeda. Bahkan di alam liar mereka tidak akan membentuk kelompok seperti ini. Karena ada Leo si singa, ada Serkat si harimau, dan juga Balo si beruang. Justru jadi sangat dekat setelah diselamatkan dari sebuah ruang bawah tanah di Atlantis Amerika Serikat. Dan mereka kemudian jadi hidup bersama selama bertahun-tahun dalam hubungan yang tidak bisa dibagi di atau istilahnya kita temukan di alam liar gitu guys. Kalau di alam liar harusnya mereka saling serang gitu ya. Tapi kalau di sini di kebun binatang ini mereka saling apa ya? Seperti bersaudara, saling membantu gitu. Wow, keren banget ya. Ternyata ada loh posisi yang seperti ini. Gue tadi juga enggak nyangka ya.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, nomor pernah dua. Dan ada yang viral lagi. Dan ini dari ular sanca. Makin ngeri aja. Tadi ada harimau gitu ya. Sekarang ada ular sanca, guys. Yang ternyata bukan berada di habitat aslinya gitu, guys. Malah ada pada ini di rumah orang gitu ya, atau di pemukiman gitu, guys. Aduh, bukannya mereka itu apa ya, bisa dibilang harusnya berada di alam liar, tapi mereka itu marah datang ke rumah orang gitu, guys ya. Dan ular yang baru diketahui keberadaannya usai sholat subuh akhirnya langsung dibikin geger, guys, sama pemilik rumah yang memutuskan untuk langsung memanggil tim damkar ya. Dan proses pengamanan ular berlangsung hingga 7 menit dan cukup sengit gitu ya. Hewan ini juga sempat melilit tubuhnya pada ganggang tangga, ada yang berada di tembok gitu, guys. Dan akhirnya ular ini bisa dilepaskan. Ya, jadi sih bisa berpikir yang punya rumah gitu ya, kok bisa ada ular sebesar ini masuk ke rumah gitu, guys. Ngeri banget sih. Kalau Gus Adi juga di posisi seperti ini pasti kaget banget gitu ya, kok bisa ada ular sebesar ini masuk ke dalam rumah gitu, apalagi berada di ventilasi udara gitu ya. Aduh, semoga aja tidak ada hewan liar ya masuk ke rumah kamu sama Prodo, biar aman. Tapi kamu tetap waspada, dan tetap yang namanya bencana bisa terjadi karena ular juga, atau salah satunya binatang buas juga, guys. Jadi tetap berhati-hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
0: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dan ada yang viral terakhir, teman Pradua, dan ini dari NASA yang viral gara-gara merilis citra satelit Aqua yang merekam kepungan asap di Pulau Kalimantan per Sabtu September 2026. Dan dalam rekaman ini kabut membentang luas melintas di batas negara gitu guys ya, melebihi dari Kalimantan ya. Dan pantauan instrumen moderate resolution imaging spectrometer ya, atau yang disingkat MODIS, terpasang pada satelit yang memperlihatkan sebaran titik merah terbanyak di area selatan pulau. Dan yang pastinya titik ini juga mengindikasi adanya lonjakan panas permukaan akibat pembakaran lahan yang ada di sana guys. Emang kalau telah ternyata itu sampai ke daerah negara tetangga gitu, tahun kedua dampaknya dan asapnya itu bukan hanya di Indonesia yang kita bisa rasakan, tapi sampai ke Malaysia, bahkan Brunei, bahkan yang lainnya guys. Ini sangat apa ya, sangat-sangat mengerikan gitu ya. Dan yang pastinya kita harus antisipasi hal yang seperti ini, teman Pradua, jangan sampai terjadi di daerah kamu tinggal gitu ya. Lahan kering menjadi sasaran empuk buat kebakaran. Jadi buat kamu yang tinggal di daerah kering, jangan lupa guys, selalu waspada. Jangan pernah untuk bermain api di kondisi di alam ya. Kalau seperlunya aja, misalnya untuk memasak dan lainnya guys. Tapi untuk membakar sampah jangan ya. Karena posisinya lagi kering, bisa terjadi kebakaran lahan.